Teman berdua spontan, uhuy, tanpa uhuy ya. Oke, mesti ini sepeda dari temani kamu, teman berdua. Mudah-mudahan hari ini setelah tadi minum air putih yang cukup, air mineral lah ya, itu bisa membantu kamu bisa tetap produktif, terus juga fokus, dan membuat tubuh kamu terasa lebih bugar dan cukup hidrasi. Sehingga dengan keadaan cuaca apapun atau juga dengan situasi seperti apapun, kamu bisa menghadapinya dengan lebih baik nih teman Pradua. Nanti ada beberapa informasi seputar ada hiburan juga nih teman Pradua dari dunia perfilman. Kabarnya Fast Forever ini akan mulai syuting nanti di akhir 2026. Jadi ada kisah yang cukup haru dari Fast Forever ini teman berdua. Dan beberapa mungkin ini juga kayak emosional lah ya, karena salah satu dari personilnya Fast and Furious yang sudah pergi dahulu nih teman berdua, meninggalkan rekan-rekannya yang masih akan terus melanjutkan dari sequel Fast and Furious ini sendiri ya. Oke, nanti seperti apa kabarnya untuk sesi film yang akan dibuat mulai akhir 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Agatha Mom Radio. Jadi nih di akhir tahun 2026 ini nanti akan mulai untuk syuting ini adalah film terakhir dari saga Fast and Furious nih teman Pradua. Jadi Vin Diesel ini mengatakan bahwa Fast Forever ini nanti akan dibuat ya untuk kamu nih teman Pradua. Dan dalam penayangan ulang dari The Fast and the Furious dalam merayakan 25 tahun film ini pada hari Senin yang lalu teman Pradua, naskah saga terakhir sudah dirilis dan ini cukup emosional lah untuk film terakhir ini teman Pradua. Jadi di dalam ruang pemutaran film, Diesel sendiri juga mengatakan nih kepada para penonton ya, pada saat itu sebelum lampu diredupkan dan berbagi lebih banyak detail tentang bagaimana naskah Fast Forever ini membuatnya meneteskan air mata nih teman Pradua. Jadi Fast Forever ini akan menjadi film ke-11 waralaba dari Fast and Furious sekaligus juga yang terakhir dalam seri ini teman Pradua. Jadi filmnya akan tayang di bioskop nanti pada 2 tahun ke depan ya, 2028 nih teman Pradua. Jadi katanya sih di sini diceritakan ya, Diesel sendiri mengisahkan bahwa sesuatu yang pribadi nanti akan hadir di episode terakhir ini teman Pradua. Jadi setelah melibatkan 4 penulis berbeda dan 4 tahun pengembangan, jadi ketika Diesel membaca naskah itu baru sampai di pertengahan di pertengahan naskah dia langsung kayak sedih, terharu nih teman Pradua, dan juga ya banyaklah bercampur aduk gitu ya. Karena di akhir naskah mereka susun dan upayakan sebaik mungkin demi penikmat atau juga pencinta dari Fast and Furious nih bisa apa ya, bisa merasakan lah bagaimana aktor-aktor yang ada di dalam Fast and Furious ini teman Pradua. Jadi yang pasti Fast and Furious sendiri juga merupakan waralaba Universal yang paling lama berjalan dan paling menguntungkan dengan total pendapatan pendapatan globalnya secara kotor itu mencapai 7,3 miliar US dollar. Walaupun Diesel juga sangat yakin dengan draft terbaru Fast Forever ini, sutradara Louis Leterrier ini baru-baru ini ya mengatakan kepada Polygon bahwa dia belum membaca naskah tersebut, tapi naskah ini benar-benar nantinya akan menjadi cerita yang sangat luar biasa. Wah, kayaknya sih juga banyak yang rindu gitu ya akan kisah di balik para apa ya, bisa dibilang pebalap-pebalap keren ini teman Pradua. Dia mungkin untuk mengobati rasa rindu itu kamu bisa nonton dulu di episode-episode sebelumnya sebelum nanti di 2028 kamu akan menyaksikan untuk karya terbaru dari Fast and Furious yaitu Fast Forever.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

8.8 ke 4 dari programmer 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pradu ya, wah kayaknya seru banget nih kalau misalnya pagi-pagi tadi kamu sudah olahraga ya, dan badannya bugar, seger, udah minum juga air mineralnya. Dan ya pasti kamu siap dalam menghadapi hari ini, apapun itu pasti langsung kamu lewati semua halangan dan juga rintangannya. Tapi di teman Pradu ya, kalau kamu memang adalah seseorang yang tidak pernah skip dengan olahraga, wah berarti kamu salah satu orang yang membuat Indonesia masuk ke dalam negara paling bugar di dunia. Widih, jadi memang sejumlah negara ini tercatat ya memiliki prevalensi obesitas untuk dewasa yang rendah nih teman Pradu ya, sehingga masuk dalam daftar negara paling bugar di dunia. Jadi Indonesia turut berada dalam daftar tersebut, bahkan masuk dalam 10 besar nih teman Pradu. Jadi seperti yang dilansir dari CCS Stats yang mengacu pada World Obesity Atlas 2025. Jadi untuk obesitas dewasa di Indonesia tercatat sebesar 11,52%. Dan angka ini juga membuat Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara paling bugar di dunia. Tapi ada juga nih yang lebih bugar lagi dan masuk ke dalam posisi yang paling atas, itu adalah negara Jepang nih teman Pradua, yang menempati posisi pertama dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 5,57% saja. Dan pola makan ini menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi tersebut.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Om Radio, ya mungkin kita tahu banget ya kalau Jepang itu memang kebanyakan sih makanannya bisa dibilang pola makan mereka itu cukup bagus, terus makannya juga kalau kata kita sih ya sehat karena makannya itu memang proteinnya cukup, terus juga mereka tidak terlalu banyak makan karbon itu Om Radio. Jadi memang menu masyarakat Jepang secara tradisional banyak menggunakan ikan, sayuran, nasi dan juga makanan fermentasi. Jadi makanan ini umumnya disajikan dalam porsi yang relatif moderat dan aktivitas hari-hari mereka juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang. Jadi kebiasaan berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum inilah yang membuat aktivitas fisik lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas warga di Jepang nih teman-teman berdua. Terus di Korea Selatan ini menempati posisi kedua dengan prevalensi obesitas dewasa 7,24%-nya. Dan Cina kemudian menempati posisi ketiga dengan angka 8,37 nih teman Pradua. Nah, Indonesia ini berada di posisi ke-6 nih dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Dan tentunya posisi ini juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 8 negara dengan prevalensi obesitas dewasa terendah nih teman Pradua. Jadi dengan masuknya Indonesia dalam daftar ini pastinya menarik untuk dicermati ya di tengah perubahan pola makan dan juga gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Dan angka Indonesia berada sedikit di atas Taiwan yang mencatat 11,27%. Sementara itu untuk Perancis menjadi negara Eropa dengan posisi tertinggi dalam daftar yaitu peringkat keempat dengan prevalensi 10% dan Swiss berada di posisi ke-7.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Spades, selamat pagi temu yang produa. Untuk kamu yang lagi di dalam perjalanan, hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya, dengan aman. Dan juga hari ini bisa menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk kamu. Walaupun mungkin hari ini akan dihadapkan dengan presentasi atau wawancara kerja nih, waduh. Ya pasti jangan lupa baca doa, terus juga tetap rileks nih teman Pradua. Tapi kabarnya sih ada satu treatment, tapi ini lucu banget sih kalau karena dia nggak bisa karena saya orangnya sangat sensitif ya dan penggeli. Nah mungkin kamu bisa mencoba sedikit nih teman Pradua, kata apa ya, beberapa ahli atau juga psikiater yang mengatakan bahwa ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk meredakan kecemasan. Nah, seperti apa nih teman Pradua? Walaupun ada yang bilang kayak atur pernafasan, kemudian menggenggam batu, atau berbagai macam lah, kayak ada bola yang stres gitu ya. Tapi ada satu hal yang simpel juga yang bisa kamu lakukan untuk meredakan yang namanya kecemasan yang akan kamu hadapi, entah itu mau presentasi ataupun mau ketemu seseorang atau mau wawancara kerja nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, masih di Spades. Selamat pagi teman Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
3: Iya, Mas. Ini.
2: Nah.
4: Tunggu.
2: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
4: Ih, makanan itu jangan ditiup.
2: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
4: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
2: Oh iya, terus gimana dong?
4: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
2: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Tahu nggak dulu ya? Tren kesehatan mental di media sosial belakangan ini memunculkan beragam cara untuk meredakan kecemasan dan juga overthinking. Salah satunya adalah dengan menempelkan kompres es di area bawah lengan alias ketiak nih teman berdua. Jadi bukan es batunya ya, tapi kamu bisa melapisi es batunya terus kamu kompres di bawah lengan kamu nih teman berdua. Kabarnya cara ini bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih tenang ketika sedang merasa cemas atau lagi banyak pikiran nih teman berdua. Tapi apakah kompres es di bawah lengan ini benar-benar terbukti secara medis bisa mengatasi kecemasan? Nah, karena kemarin sempat hebohnya di media sosial, akhirnya seorang psikiater sekaligus dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, yaitu Ibu Riyati Sri Hartini nih teman-teman berdua ini, beliau mengatakan sensasi dingin itu memang bisa memberikan efek relaksasi dalam waktu yang singkat. Tapi metode ini bukan terapi utama untuk mengatasi gangguan kecemasan ternyata teman berdua. Jadi menurut beliau, sensasi dingin yang muncul ketika tubuh terkena es ini bisa membantu memberikan rasa tenang untuk sementara. Setidaknya ada 2 mekanisme ya yang mungkin berperan dalam efek tersebut. Pertama, sensasi dingin yang bisa membantu mengaktifkan sistem saraf namanya parasimpatis. Karena sistem ini bisa berperan dalam mengembalikan tubuh ke kondisi lebih rileks setelah mengalami respon stres.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ayo kita ngobrol dua. Jadi untuk kamu yang bersiap-siap nih untuk melakukan sesuatu yang kayaknya sih bikin kamu cemas nih, teman-teman dua. Nih ada beberapa cara agar rasa cemas kamu itu bisa berkurang. Tentunya nih teman-teman dua, teknik-teknik yang kamu pelajari itu semuanya berguna dan bisa sedikitnya mengurangi rasa kecemasan dalam diri kamu di teman-teman dua. Tapi yang lagi heboh di media sosial dengan kompres es ya di bawah lengan itu juga ternyata bisa sedikitnya lah membantu, tapi itu bukan terapi utama ya untuk gangguan kecemasan. Walaupun memang memberikan rasa tenang sesaat, tapi kompres es sebaiknya tidak dianggap sebagai pengobatan untuk gangguan kecemasan. Karena kecemasan yang berlangsung terus-menerus ini bisa memiliki berbagai penyebab dan membutuhkan penanganan yang sesuai. Nah, karena itulah ya, mengandalkan metode yang sedang viral di media sosial tanpa memahami penyebabnya itu justru akan membuat kamu atau juga teman perdua nih menunda penanganan yang dibutuhkan. Jadi menurut Ibu Riyati yang juga katanya sih mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati ya saat menggunakan es secara langsung pada kulit, karena paparan suhu yang sangat dingin dalam waktu lama itu bisa menyebabkan iritasi sampai ada namanya cold burn, yaitu cedera jaringan kulit akibat paparan suhu dingin yang cukup ekstrim. Jadi kalau misalnya mau kompres, yang namanya kompres kan itu pasti ada menggunakan alasnya gitu ya. Jadi tidak menempelkan es batu secara langsung ke kulit, kamu bisa menggunakan seperti kain itu teman perdua yang lembut, terus kamu balut esnya. Nah, biarkan nih perlahan rasa dingin itu menyentuh kulit kamu, dan semoga itu juga bisa membawa sedikitnya, tapi memang bukan terapi utama ya untuk menghilangkan kecemasan, tapi sedikitlah membuat tenang dalam diri kamu.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Bilangin gak mau denger. Jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Baik, kita mau berdua. Jadi gimana? Udah ada yang nyoba untuk menghilangkan cemasnya dengan menggunakan kompres dingin. Tapi jangan lama-lama ya, nanti malahan ada hal lainnya yang tidak diinginkan merusak dari kesehatan kamu di Teman Pradua. Tapi rasa cemas memang sesekali merupakan hal yang wajar Teman Pradua, tapi kondisi ini juga bisa mendapatkan perhatian kalau misalnya berlangsung selama beberapa minggu dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kamu nih. Jadi beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain adalah kecemasan yang mengganggu tidur kamu, terus juga membuat pekerjaan atau juga aktivitas harian berantakan, sampai munculnya serangan kayak panik atau juga panic attack lah bisa dibilang. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini, Teman Pradua ya, masyarakat itu atau juga kamu dianjurkan berkonsultasi dengan psikolog atau juga psikiater agar nanti bisa mendapat penanganan yang tepat. Dan kalau misalnya kompres es di bawah lengan mungkin bisa membantunya sedikit mengalihkan perhatian dan memberikan efek yang menenangkan untuk sementara. Tapi ya perlu diingat juga bahwa metode ini bukan terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan secara apa ya, secara spesifik lah bisa dibilang. Karena kalau misalnya cemas dan overthinking terus berulang sampai mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, jangan hanya menggunakan tren-tren yang ada nih Teman Pradua dalam kesehatan mental di media sosial, tapi kamu juga harus datang untuk konsultasi langsung ke tenaga profesionalnya. Dan tentunya dengan begitu kamu bisa mendapatkan langkah yang tepat, yang pasti, dan penanganan yang sesuai lah dengan tingkat keluhan kamu nih Teman Pradua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesan. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Wah, ini bisa nih. Jadi salah satu terapi ketika kamu lagi merasa cemas atau canggung, senyumin aja. Nah, senyum ini bisa membuat apa ya, orang-orang di sekeliling kamu tuh kayak bahagia. Kamu pun juga bahagia nih teman berdua. Ketika senyuman kamu bisa membuat orang lain jadi senang dekat dengan kamu nih teman berdua, dan bisa sedikitnya mengurai rasa kecemasan kamu di hari ini ya. Tapi jangan cemas-cemas lagi ya, karena yang pasti rasa cemas itu bisa mengganggu aktivitas kamu sehingga jadi kurang lancar lah bisa dibilang nih teman berdua. Oke, masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua, menemani kamu 1 jam ke depan. Nanti ada informasi beberapa hal tentang sebuah kegiatan yang benar-benar tidak disarankan, tapi kita harus bisa menghindari. Dengan sekarang ini bisa dibilang sih untuk kayak judi online gitu ya, atau juga hal-hal yang merugikan diri kita, korupsi atau juga orang lain itu nomor 2. Itu memang sudah sangat dekat dengan kehidupan, tapi bagaimana cara kita bisa untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Nanti ada beberapa informasi untuk kamu. Jangan kemana-mana, masih di Spada sisi terakhir nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Sebuah single dari Genia Gazi dengan 3 December nih teman Pradua. Walaupun sekarang bulan Agustus ya, tapi juga sudah masuk di minggu ketiga kayaknya nih. Wah, gak kerasa waktu cepat berlalu teman Pradua, dan banyak hal juga yang harus kita benahi sedari dini. Seperti ya yang katanya cheating-cheating dikit gitu ya, masalah keuangan. Nah itu kalau misalnya dibiasakan, itu bisa menjadi bibit-bibit korupsi nih teman Pradua. Jadi memang secara sederhana, korupsi itu adalah tindakan seperti menyalahgunakan kekuasaan atau juga kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya nih teman Pradua. Makanya korupsi itu bukan cuma soal mengambil uang, tapi ada juga namanya penyalahgunaan wewenang dan pemberian atau penerimaan sesuatu yang tidak semestinya, sampai praktek yang membuat seorang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Tapi kenapa ya korupsi itu bisa terus terjadi dan kayaknya gak pernah bisa lepas nih dari kehidupan kita, dari masa, mungkin masa kamu udah mulai mengenal korupsi dari dulu gitu ya, kalau dengar di berita-berita gitu. Tapi kenapa ya itu gak bisa dibasmi gitu, atau gak bisa diminimalisir lah. Dan salah satu alasannya ternyata adalah ketika tindakan tidak jujur itu dimulai dianggap sebagai sesuatu yang normal. Misalnya nih, misalnya kamu, misalnya adalah seseorang lah, bukan kamu lah teman Pradua, seseorang gitu, dikasih sebuah amanah untuk memegang misalnya uang kas di sekolah nih. Terus pengen jajan nih, tapi uang jajannya udah habis gitu. Ah, pakai aja lah sedikit nih, nanti kan bisa diganti gitu ya. Terus akhirnya walaupun itu sedikit, ketika kamu terima duit, ketika seseorang itu terima duit gitu teman Pradua, terkadang mereka malah yaudah deh pakai aja dulu gitu ya kan, nanti bisa lah dibayar lah bulan depan atau kapan. Nah akhirnya malas membayarnya lagi atau menggantinya, terus akhirnya menggunakan lagi kan, orang lain juga nggak tahu gitu ya kan. Dan dengan alasan yang seperti itulah, itu adalah salah satu bibit yang nantinya akan menjadi keterusan ketika sampai dewasa nih teman Pradua. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kelihatannya tuh sederhana banget ya kan, kayak cuma sedikit kan, gak ada yang tahu gitu ya. Jadi atau dia juga gitu, atau orang lain juga gitu, malah ada yang lebih besar lagi ngambil duit, gak apa-apa gitu ya kan. Nah kalimat-kalimat yang ini nih yang bikin biang keroknya ya, yang nantinya akan menjadi besar untuk penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan keuangan gitu teman Pradua. Tapi kalau kebiasaan ini, kebiasaan-kebiasaan yang membenarkan tindakan yang salah itu terus dibiarkan, lama-lama standar kejujuran kita tuh bisa bergeser. Jadi pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar soal menangkap si pelakunya, tapi juga bagaimana nih cara kita bisa membangun budaya anti korupsi ini.

0: yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: korupsi sebenarnya sih itu dari hal-hal kecil yang kita bisa anggap yang biasanya dianggap wajar, padahal itu adalah kebiasaan yang tidak baik nih teman berdua. Jadi kalau misalnya kita tarik ke kehidupan sehari-hari, misalnya kita menemukan nih uang yang bukan milik kita, terus ya udah deh pakai aja gitu ya. Atau kamu tidak melaporkan, misalnya di kelas ketemu duit gitu, tidak melaporkan, diem-diem aja, terus dipakai untuk jajan. Atau kamu juga diberi uang kembalian oleh kasir tuh berlebih, terus kamu diem-diem juga nih teman berdua. Atau bahkan dalam sebuah tugas kelompok, ini gak masalah uang aja ya, tapi juga kayak masalah waktu, atau juga kamu tidak ikut andil dalam menyelesaikan pekerjaan kelompok, tapi kamu tetap ingin namanya dicantumkan. Nah, itu juga salah satu benih-benih yang nantinya kalau bisa dibiarkan akan bisa menjadi salah satu penyebab korupsi nih teman berdua. Memang kelihatannya kecil banget ya hal-hal yang dianggap receh lah bisa dibilang. Tapi di sini sebenarnya integritas sedang diuji, dan bagaimana kamu untuk bisa mengambil sikap ketika dihadapkan dengan kondisi tersebut.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

yang pasti kita harus bisa apa ya untuk mengentas yang namanya korupsi dari masing-masing sih sebenarnya. Apakah kita bisa untuk menahan diri kita menekan atau juga jangan membiarkan hal-hal kecil yang salah kita anggap biasa nih teman peradua. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa tindakan tidak jujur itu tidak masalah kalau misalnya dalam skala yang kecil gitu ya. Padahal dalam membangun sebuah karakter juga dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tadinya harusnya kalau bisa berkata tidak, tapi kamu memakluminya, nah itu perlu diwaspadai sih teman perdua ya. Dan kamu juga harus berani untuk mengatakan tidak ketika diajak melakukan sesuatu yang salah. Dan kalau misalnya hari ini kita ngobrolin nih tentang anti korupsi, sebenarnya kita juga sedang membicarakan satu hal penting, yaitu namanya integritas nih teman perdua. Karena integritas ini sendiri bukan tentang bagaimana kita terlihat ketika sedang diawasi ya, tapi bagaimana kita bisa bersikap ketika tidak ada yang melihat. Jadi kalau kamu berada dalam situasi seperti ini, kamu kira-kira akan memilih yang mana teman peradua? Pilihan yang menguntungkan untuk diri sendiri atau kamu bisa pilih yang benar tapi mungkin kamu tidak yang seperti ekspektasi kamu bisa dapat keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Jadi tinggal pilih mau jujur atau cuek, itu tergantung pilihan kamu sendiri. Oke, sekian dulu Nada Temani Kamu di Spider, karena 1 jam ke depan masih Nada Temani Kamu di Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Now close your eyes.
1: Sebuah single dari GAC dengan Baru Teman Peraduan. Nah, kali ini Baru Nadia mau puterin lagu favorit kamu. Yes, silakan aja bergabung di WhatsApp Peradua di 08 11 76 00 884. Ketik nama jangan lupa ya, biar enak banget untuk menyapa kamu. Dan juga langsung nanti kamu bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara favorit Teman Peraduan. Jadi langsung aja kirimkan dari sekarang, nanti kan Nadia hadirkan lagu yang sudah kamu request nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sudah ada beberapa yang masuk, nanti Nadia bacain, terus juga Nadia puterin kalau misalnya ready di list kita untuk hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

rata-rata semuanya yang Sabrina Leanor ya. Oke deh, ini semua dari fanbase-nya Berbinar nih, katanya mau dengerin lagunya selesai milik Sabrina Leanor. Oke, kita langsung aja ready-in nih, karena udah banyak banget yang ngantri pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Dan setelah itu Nadia mau puterin lagunya yang di-request oleh, gak ada namanya lagi, aduh, Amalia. Mau dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oke deh, ini dia lagunya yang sudah kamu request dan sudah kamu nanti-nantikan teman-teman berdua. Ada Sabrina Leanor dengan Selesai.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tawar.

Dua lagu lagi nih yang akan Nadia putarkan, dan kali ini dari Kiki. Hai. Katanya kak, kemarin aku dengerin lagunya Mocha deh, jadi kangen. Boleh dengerin gak? Boleh, boleh, boleh banget ya. Ada singlenya Mocha dengan Be My Be nih, teman pre 2. Terus juga ada dari dari siapa nih? Dari Dian ya. Oke deh. Dian katanya mau dengerin lagunya Yura Yunita. Siap. Yura Yunita. Ulala, ulala. Oke deh. Dua lagu dulu Nadi hadirkan, nanti kita kembali lagi teman pre 2, Nadi cek lagi WhatsApp yang sudah masuk, nanti bareng Dito, nanti bisa di Instagram ya. Kamu bisa ingat-ingat dulu kira-kira mau dengerin lagu apa yang enak nih teman pre 2, bisa langsung nanti bergabung di Instagram pre 2 atau bisa langsung aja DM, boleh banget. Nah, ini dia ada singlenya Mocha dengan Be My Be.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Rio Tari dengan cara bahagia. Mudah-mudahan tadi dengan lagu yang sudah diputar udah bisa bikin kamu bahagia untuk hari ini teman berdua. Tapi jangan khawatir, untuk lagu yang belum diputar nanti akan ada Dito yang menemani kamu 1 jam ke depan, masih di Pro 2 Hitlist ya. Nanti akan diputarkan lagu favorit kamu. Jadi jangan ragu untuk silakan langsung aja WhatsApp di 08117600884. Atau bisa langsung aja mampir di Instagram Pro 2 di @pro2pku ya. Jadi kamu bisa request lagu favoritnya baik itu Indonesia atau juga mancanegara. Nadia pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Kamis 20 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan semoga hari-hari kamu lebih menyenangkan dan semua bisa berjalan dengan baik ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

8,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 teman Pro 2. Langsung aja ya, kita di sesi kedua Pro 2 Hitlist nih. Jadi buat kamu yang masih belum sempat request tadi, boleh request ke WA 0811 760 0884, atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Pengen dengerin lagu apa kamu di siang hari ini teman Pro2, nanti aku putarin ya. Aku cek dulu di WhatsApp, nanti aku cek dulu ya di WhatsApp dan Instagram, nanti kalau udah ada aku putarin. Sebelum itu gimana kalau kita dengerin lagu yang mana ya? Aku pengen dengerin lagu apa ya. Oh gini aja kok, It Gitaf yang lagi rame, Tergila-gila, penyihir. Mana nih Gita? Kok Gita? Iya. Kia Indrawari. Ini dia. Oke. Penyihir.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Coba di WhatsApp apakah ada lagi yang masuk. Ini selamat siang RRI Pro 2 Pekanbaru, selamat siang. Is a request semesta by Kenris. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ini dari siapa nih ya? Coba lihat profilnya. Nanti kalau enggak ada yang semesta putar yang lain ya. Bundi. Oke. Kita beralih ke Instagram ya, teman Pro 2 ya. Mungkin sudah ada yang

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan.

Yeay, kita masih di Pro 2 akhir list. Teman Pro 2 tadi sudah aku putarin, ada Kenry, terus ada Fajar Nur, terus juga ada tadi siapa satu lagi yang aku putarin juga tadi ya, mana tuh? Samuel Cipta, sorry. Berikutnya ada Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Lyodra Pura-Pura. Terus juga ada Wigar di Kulim yang katanya juga pengen denger lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi ini hujan gak datang-datang nih ya. Ini pan baru berasap nih. Kita doain mudah-mudahan hujan segera tiba ya teman Pro 2, biar mengurangi asapnya dan memadamkan beberapa titik api yang ada di Provinsi Riau terutama nih ya. Mudah-mudahan lah, karena udah gerah banget nih. Bahkan tadi aku tengok di Google katanya sekarang suhunya 33 derajat Celcius tapi serasa 40 derajat Celcius. Waduh, gila itu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya kita sudah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Buat kamu yang udah request, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputar udah bisa bikin kamu senang lagi di hari ini, khususnya siang ini, teman Pro 2. Nah, jelang kamu mungkin bersantai ataupun istirahat siang ya, sambil makan, aku masih terus temani kamu untuk program berikutnya. Nanti ada Muda Kreatif Santai Siang. So, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Muda Kreatif di Santai Siang Teman Pro 2. Dan pada siang hari ini aku pengen ngobrolin tentang kreatif tanpa modal emang bisa, ya kan? Kamu pernah nggak punya ide keren tapi akhirnya batal karena mikir mungkin nggak punya alatnya, nggak punya kamera, nggak punya laptop, nggak punya modal usaha, nggak punya tempat. Nah, pertanyaannya hari ini, benarkah untuk menjadi kreatif kita harus punya banyak modal, Teman Pro 2? Karena sebenarnya modal pertama seorang kreator bukan soal uang. Nah, apa tuh? Ya, jadi bisa aja modalnya itu adalah ide, keberanian, kemauan belajar, dan juga kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kamu suka bikin video, belum punya kamera profesional, HP yang kamu punya sekarang, walaupun tuh HP-nya HP kentang ya, itu bisa jadi modal awal, Teman Pro 2. Atau suka desain, belajar dari aplikasi yang tersedia yang gratis dulu, ya kan? Suka masak, ya mungkin coba dari resep yang sederhana, terus didokumentasikan prosesnya, bisa diupload juga di media sosial kamu. Artinya kreatif tanpa modal sepertinya sih bisa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ya teman berdua, kita akan masuk ke ruang religi jelang kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12:21 waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

Ankıbalı. Allah, Allah.

0: الإمام آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Stay in Pro 2 FM.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Muda Kreatif nomor 2, kita balik lagi ya. Tadi kita ngomongin soal kreativitas dan juga modal. Seringkali kita menganggap modal itu cuma satu, yaitu apa? Uang dong, ya kan? Ya juga sih. Nah, padahal teman berdua, kalau kita bicara tentang karya, ada banyak jenis modal ya. Yang pertama itu ada skill pastinya. Kamu mungkin belum punya uang yang cukup untuk membeli peralatan yang mahal, tapi kamu punya kemampuan editing, menulis, atau mungkin menggambar, atau mungkin fotografi, ataupun public speaking. Yang kedua, modal yang penting juga adalah waktu. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu kuasai, kamu bisa menggunakan waktu dengan baik untuk belajar, dan itu juga merupakan modal teman berdua. Dan yang gak kalah penting adalah juga relasi nih. Teman kamu bisa jadi fotografer, teman yang lain bisa jadi desain, ada yang mungkin jago ngomong di kamera. Kalau digabungkan bisa jadi sebuah project kan. Nah itu dia, bisa melihat berbagai macam angle untuk peluang teman berdua. Dan yang keempat adalah keberanian untuk memulai. Karena percuma punya kamera bagus kalau kameranya cuma disimpan doang. Punya laptop mahal tapi gak digunakan untuk belajar. Percuma kalau punya 1000 ide tapi gak ada satupun yang kamu jalankan atau kamu eksekusi.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ya, nomor 2 artinya kreativitas tidak selalu membutuhkan modal besar ya. Kadang yang paling kita butuhkan itu justru keberanian untuk memulai. Karena karya pertama mungkin belum sempurna, teman berdua. Dan mungkin juga konten pertama juga belum ramai, belum banyak yang nonton. Tapi dari situ mungkin kamu ketika konsisten, kamu akan bisa mencapai apa yang kamu impikan ataupun kamu cita-citakan, teman berdua. Manfaatkan apa yang kamu punya ya. Ya peralatan yang ada aja dulu, handphone yang ada aja dulu, dan aplikasi-aplikasi editing yang ada dulu aja, gratis dulu aja ya, untuk memulai sesuatu, teman produa. Abis ini kita lanjut lagi di program berikutnya ya, ada Sportpedia. Stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada Sportpedia. Kali ini informasi dari rri.co.id teman Pro 2, ya. Ya, kita lanjut lagi ya di Sportpedia teman Pro 2 ya. Dari rri.co.id, Barcelona memenangkan Festa del Gamper Estrella Damm ke-61 dengan mengalahkan Al Ahly 2-1. Laga dimainkan di Spotify Camp Nou pada Kamis semalam teman Pro 2. Hari ini dong ya. Hari ini. Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54 ribuan penggemar dan pencetak gol dari Barcelona itu ada Hamzah Abdul Karim dan juga Rapinha. Rapinha berkolaborasi bersama dengan Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan tersebut. Sementara Abdul Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Manchester itu memilih tidak merayakan gol ke gawang mantan klubnya. Ternyata Abdul Karim ini adalah mantan pemain dari Al Ahly, teman Pro 2. Dengan hasil ini Barcelona memenangkan Festa del Gamper Estrella Damm ke-61. Wah, ini piala pertama sebelum musim bergelar ya. Sepertinya Barcelona semakin kuat aja nih. Kira-kira apakah musim ini Barcelona semakin menggila dan meraih gelar La Liga? Tapi kan masih ada Madrid nih teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia. Teman Pro 2, kali ini ada kabar dari La Liga Spanyol. Ini pemain barunya Atletico Madrid asal Asia, asal Korea Selatan, Lee Kang In, mencetak gol spektakuler saat Atletico Madrid menang 2-0 atas Malaga pada Kamis 20 Agustus 2026. Kemenangan tersebut mengawali musim La Liga 2026-2027 dengan 3 poin bagi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Dan kemenangan tersebut memperpanjang catatan Simeone pada pertandingan pembuka La Liga menjadi 1 kekalahan. Simeone mencatat 8 kemenangan dan 6 hasil imbang dalam 15 pertandingan pembuka La Liga tersebut. Atletico memulai musim La Liga 2006-2007 dengan kemenangan atas Malaga di Metropolitano. Pertandingan berlangsung pada 20 Agustus Kamis dini hari sebagai laga pembuka. Atletico Madrid juga bertekad memperbaiki performa musim sebelumnya yang menghasilkan perolehan poin terendah dalam 14 tahun. Kemenangan atas Malaga menjadi modal awal bagi tim Diego Simeone dalam upaya memperbaiki capaian tersebut, teman Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ini ada Bodo Glimt yang menang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions UEFA di Stadion De Goffer. Kemenangan tandang tersebut teman berdua menjadi langkah besar Bodo Glimt menuju fase Liga Champions UEFA musim ini. Asal bisa mempertahankan keunggulan di leg pertama ini ya. Nanti leg kedua imbang aja sih. Ataupun kalah 1-0, ya 1-0 masih berhak Bodo Glimt yang lolos ke Liga Champions UEFA musim ini. Apakah tim kesayangan kamu juga sudah lolos ke Liga Champions teman berdua?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
0: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya, dan klub berikutnya yang juga menang di leg pertama playoff Liga Champions ada Celtic yang menang 3-0 atas LASK pada leg pertama, teman kedua. Nah, ini jadi modal besar ya untuk Glasgow Celtic tampil di Liga Champions musim depan. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Pernah Hits. Kira-kira siapakah band, mungkin penyanyi solo atau duo maksudnya. Buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja dulu teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita nanti ke Pernah Hits.

0: Beps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. .2 bintang.
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap!

Selamat malam kembali di FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ini dia, pernah hits teman Pro 2 ada Fatin Sitkia Lubis. Jadi selama 1 jam ke depan aku bakal hadirin lagu-lagu hitsnya dari Fatin ini, jebolan dari X Factor ya. Nah, kalau kamu suka lagu-lagunya Fatin, dengerin sampai jam 3 nanti. Lagu Fatin yang hits-hits bakal diputarin.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Aku Terlalu Mencintaimu by Fatin Teman Berdua. Ini lagunya lagu lawas, kemudian dinyanyikan ulang oleh Fatin Sidqia Lubis ya. Sebenarnya salah satu lagu yang bikin Fatin ini populer itu sebenarnya lagu pertama dia kalau gak salah sih ya ini ya. Ada yang judulnya tuh Aku Memilih Setia. Nah inilah awal lagu, mungkin jadi lagu pertama dia yang paling booming Teman Berdua.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki

0: supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

ngomong-ngomong soal Fatin teman berdua, Fatin ini termasuk Gen Z ya, lahirnya tuh tahun 1996. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, single debutnya itu adalah Aku Memilih Setia yang dirilis pada tahun 2013. Nah, dia ini adalah juara 1 X Factor Indonesia tahun 2013. Dan itu juga yang menjadi batu loncatan besar setelah memukau juri lewat audisi lagu Grenade milik Bruno Mars. Kemudian pada tahun 2014, Fatin juga menjadi pendatang baru terbaik dan pendatang baru dahsyat, meraih berbagai penghargaan di ajang musik lokal seperti AMI Awards dan juga Dahsyatnya Awards.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Nggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
0: Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Dan di TKP polisi ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
5: kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari, dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai 150 miliar rupiah terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal. Baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan. Demikian disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein pada Kamis 20 Agustus 2026. Menurut Taufik, penyidik masih terus menelusuri sumber dan proses perolehan sejumlah aset tersebut. Ditambahkannya bahwa KPK juga mendalami aset yang diduga tercatat atas nama pihak lain. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id. Dan demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 89,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus mematangkan implementasi program pembangunan berbasis di lingkungan dengan alokasi dana 100 juta rupiah nih teman Pro 2 ya. Dan dalam pembahasan yang berlangsung pada Kamis 20 Agustus 2026, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Samsuir menekankan pentingnya sinkronisasi serta strategi penggabungan anggaran agar manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat. Nah, kata Wali Kota Pekanbaru, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini pada tahun mendatang diproyeksikan akan berjalan jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan jalur koordinasi yang sudah terbangun dan dipahami dengan baik oleh aparatur di tingkat bawah setelah melalui proses evaluasi pada tahun pertama berjalan. Informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
2: Memiliki suku terbanyak di dunia.
3: Lambangnya burung Garuda.
4: Benderanya merah putih.
5: Berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu mungkin yang suka nyanyi, sering karaoke juga ya, atau mungkin suka upload cover lagu, dan bahkan sering dibilang kalau suara kamu tuh bagus banget. Nah, jangan cuma nyanyi di kamar. Saatnya kamu membuktikan diri, membuktikan kemampuan kamu di bintang radio, teman Pro 2. Ini kesempatan buat kamu menunjukkan bakat dan menambah pengalaman, dan juga bertemu dengan para penyanyi muda lainnya. Jadi, kalau kamu punya suara dan juga punya keberanian, buruan kamu join daftar di Bintang Radio tahun 2026. Gimana tuh cara daftarnya? Nah, bentar ya. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person dari RRI Pekanbaru, Cynthia 0812-1589-6584. Dan untuk informasi dan juga ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tambah-tambah ngomong pada FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya sore hari ini? Kita ketemu lagi di Sore Ceria untuk hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Seperti biasa, sore-sore kita enaknya ngobrol dengan sosok yang memberikan inspirasi mungkin teman Pro 2 ya. Yang bisa kamu cari ilmunya, kamu gali ilmunya buat kamu untuk mengarungi masa depan. Iya, udah masa depan aja tuh. Nah, sore ini kita mau ngobrolin tentang suara generasi muda mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Riau. Oh iya dong, kita sebagai anak muda Riau harus bisa melestarikan budaya Riau, teman Pro 2. Dan kita akan ngobrol bersama dengan ini yang pertama ada Anggi Arianda, runner up Putra Literasi Budaya Riau 2026, dan juga ada Rizwan HS, Putra Putri Literasi Budaya Favorit Riau 2026. Wow, keren. Coba kita sapa ya. Halo guys, apa kabar teman-teman?
1: Halo semuanya, baik.
2: Ya. Baik, alhamdulillah bang.
0: Sehat ya. Kita cari dulu mana yang namanya Anggi Arianda. Anggi Arianda?
2: Nah, ini saya bang.
0: Oke Anggi, ini panggilannya Anggi? Anda sih, Anggi.
2: Panggilan saya biasanya dipanggil Ari, bang.
0: Ari, oh iya iya, Ari ada Arinya ya. Yeah. Arianda, Ari Resmana, woi itu World 20 ya. Anggi Arianda ini adalah runner up Putra Literasi Budaya Riau 2026. Wow, yeah. Ini berarti kamu juara duanya berarti ya, kalau runner up juara duanya dong?
2: Juara tiga ya, bang.
0: Oh, jadi kalau kan dia juara umum nih, satu ya. winner ya. Ya,
2: winner.
0: Terus
2: yang kedua? Itu winner itu kan juara satu. Nah, satu ST runner up dua, runner up satu itu.
0: Oh gitu.
2: Juara dua.
0: Oh, nah. Ini second runner up tadi ya?
2: Ya, second runner up.
0: Oh gitu, gitu ya. Oh, berarti yang di posisi kedua ya, runner ya, up-nya. Ya. Oke. Okay. Literasi Budaya Riau, ini ya, eventnya bang. Ya. Sama dengan sebelahnya juga nih Rizwan HS, tapi kalau ini kayaknya pemenang kategori ya?
1: Iya bang.
0: Putra Putri Literasi Budaya Favorit Riau 2026. Berarti kategori apa nih? Favorit.
1: Favorit.
0: Wih, keren. Wih, favorit ya. Berarti dari semua peserta kamu yang ya pak, yang disukai banyak voting.
1: Iya, banyak voting.
0: Wih, di keren. Tapi sebelumnya kalian ini apakah mahasiswa atau sudah atau SMA atau gimana nih?
2: Mahasiswa bang.
0: Mahasiswa mana? Coba Ari mahasiswa mana?
2: Saya mahasiswa dari Universitas Abdurrab bang.
0: Abdurrab? Ya. Oke. Okay. Semester berapa kamu Ari?
2: Semester 5 bang.
0: Semester 5?
2: Ya.
0: Oh iya. Jurusan apa nih? Kalau Abdurrab kesehatan ya?
2: Apa bang?
0: Kalau Abdurrab banyak kesehatan ya?
2: Oh enggak bang.
0: Apa?
2: Kebetulan ilmu komunikasi bang.
0: Ilmu komunikasi. Ya. Oh iya. Iya. Berarti semester 5 ilmu komunikasi.
2: Iya bang.
0: Oke. Okay. Terus? Kok bisa ikutan ini gimana ceritanya?
2: Ini bang, dari teman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, teman itu ngasih tahu bahwasannya ada ajang seperti ini bang. Yang mana bisa membangun branding bang. Awalnya gak pede sih bang.
0: Iya. Yeah.
2: Cuman karena dari teman itu jadi memberanikan diri bang.
0: Coba-coba lah, tes lah gitu ya. Tapi kamu kan karena mungkin kuliahnya di jurusan publik ini kan, komunikasi kan juga ada, mungkin ada juga belajar public speakingnya, jadi ada modal lah mungkin ya buat berani berbicara di depan umum atau mungkin cuap-cuap lah gitu ya. Gitu kan kalau anak komunikasi kan banyak bahan yang mau di disampaikan gitu, yang diutarakan, jadi ada aja bahannya gitu. Kalau ini Rizwan, panggilnya Riz.
1: Zuan bang.
0: Zuan, ya. Kamu Zuan juga mahasiswa?
1: Mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Riau jurusan Program Manajemen Pariwisata.
0: Oke, Pariwisata Riau ya. Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata.
1: Sekolah Tinggi Pariwisata Riau.
0: Sekolah Tinggi Pariwisata OSTP. Oh, iya iya iya. Semester berapa?
1: Semester 5.
0: Sama. Ya, tadi jurusannya apa jurusannya?
1: Manajemen Pariwisata.
0: Manajemen Pariwisata. Oke. Tapi berarti kalian sebelumnya belum kenal atau kenal sudah lama?
1: Sebelumnya udah sebelumnya kenal juga
2: kenal,
1: itu.
0: Sebelum ikut kompetisi ini udah kenal.
2: Sudah kenal.
0: Oh, teman apa? Nongkrong?
1: Teman nongkrong.
0: Teman nongkrong. Berarti yang ngasih tahu Ari ini jangan-jangan?
2: Enggak.
0: Ya, oh, bukan.
1: Temannya satu lagi.
0: Gitu. Ini? Bukan. Oh, gitu. Berarti kalian kena influence sama teman kalian gitu ya. Coba ikut ini gitu. Terus sama berarti dengan Zuan gitu juga?
1: Iya, ditawarkan ya sama teman.
0: Kenapa akhirnya mau ikut?
1: Karena mau coba kan, karena sebelumnya belum pernah ikut ajang gitu ya, karena ada tawaran ini, mana tahu ada pengalaman dari sini gitu, jadi mau ikut tuh.
0: Oke, kalau Zuan mungkin ada hubungannya karena pariwisata ya, jadi ada Rio-Rionya juga gitu kan. Iya,
1: berhubungan dengan budaya dan pariwisata gitu, makanya ikut gitu.
0: Iya, berarti memang ya karena ada hubungannya, jadi lebih mudah untuk tertariknya gitu ya. Kalau si tadi, ya mungkin juga karena jurusannya komunikasi ya, jadi apa namanya, mudah juga tertarik gitu ya. Jadi yang kalian rasakan apa? Apakah ini event pertama, pigeon pertama, atau sudah pernah mengikuti pigeon lain sebelumnya?
2: Event pertama lah.
0: Hari event pertama? Iya lah. Oke, apa yang kamu rasakan di event pertama ini?
2: Pertama, grogi sih bang.
0: Iya, iya dong.
2: Awalnya, nervous kan bang. Tapi dengan niatnya ingin berubah kan bang.
0: Berubah, emang kamu sebelumnya apa, introvert kah?
2: Atau gak pede bang, gak pede.
0: Oh kurang pede gitu kurang ya? Gitu, oke, bang. Terus? Nah,
2: jadi ingin berubah, ingin berbicara. Public speaking yang baik bang.
0: Nah, oh biar bisa melatih gitu ya.
2: Iya betul. Terus? Nah dengan cara mengikuti ajang ini, mungkin adalah rasa timbul dalam diri itu untuk lebih percaya diri lagi bang.
0: Begitu. Secara gak langsung keberanian untuk berbicara di depan umum bertambah gitu ya.
2: Bertambah, benar bang.
0: Berarti di event ini juga ada diajarin gitu ya, untuk public speaking diajarin apa gitu.
2: Iya.
0: Oh, ada karantina-karantinanya juga?
2: Ya, betul bang.
0: Oke, berapa lama sih eventnya ini?
2: Eventnya bertahap sih bang. Okay. Cuman dari Juni itu ke grand final itu di awal-awal Juli bang. Di tanggal 5 Juli gak salah.
0: Oke.
2: Sekitaran tanggal segitulah.
0: Oke. Okay.
2: Berarti kurang lebih kalau untuk persiapannya gak salah memang gak...
0: Gak lama
2: bang, memang satu bulan gitu. Awalnya hari ini merupakan bagian dari panitia bang.
0: Oh jadi kamu sebenarnya awalnya adalah panitia dari panitia, event itu?
2: Dari event ini bang.
0: Oh terus akhirnya ikut?
2: Ya akhirnya ikut karena di ini kuatkan teman lah kan.
0: Iya.
2: Untuk branding kau katanya, begitu bang.
0: Dan ini event pertama berhasil pula merebut ya salah satu gelarnya ya?
2: Iya bang, alhamdulillah bang.
0: Gimana rasanya?
2: Ya pertama rasanya kayak gak percaya diri gitu bang. Kayak mungkin gak sih, memang gua gak sih gitu kan bang. Okay. Memang iya gak sih aku orangnya gitu.
0: Memang bener gak aku orang kayak gini gitu ya.
2: Memang aku gak sih pilihannya. Atau ini udah apa gitu.
0: Oke. Berarti jadi, Ari juga gak menyangka kalau berhasil merebut salah satu kategori juga, menang juga ya.
2: Iya bang
0: gitu. Berapa orang sih pesertanya Ari?
2: Untuk finalisnya itu 10 orang bang.
0: 10 orang dari beberapa kabupaten kota?
2: Iya betul.
0: Oke. Kalau Ari dari mana nih?
2: Dari Pekanbaru bang.
0: Pekanbaru, oke. Kalau Zuan dari mana?
1: Pelalawan bang.
0: Pelalawan, berarti Zuan juga pertama kali event ini ikut ya?
1: Iya
0: pertama. Event pigeon pertama kali diikut ya?
1: Iya pertama kali ikut pigeon. Karena awal kan teman-temannya banyak dari pigeon nih. Karena ya, ada semangat dari teman juga, ada dorongan. Nah makanya tertarik untuk ikut, untuk mencoba gitu. Karena event pertama ini gak nyangka juga menang atribut gitu.
0: Apa yang kamu rasakan pertama kali ikut ini? Kan ya mungkin ya ada gue pastilah ya. Apa yang kamu rasakan pertama kali ikut-ikut pigeon gini?
1: Kalau pertama kali rasanya kan gak pede gitu. Karena yang dari pigeon tuh dilihat dari penampilan, tinggi badan look gitu. Nah, karena dari itu gak pede kan gimana nantinya kalau Zuan ikut ajang ini gitu. Tapi dengan percaya diri dan teman-teman banyak kasih semangat, makanya untuk ikut mencoba gitu lebih lanjut.
0: Oke. Awalnya mungkin merasa kalau namanya ikut pigeon-pigeon ini mungkin yang tinggi gitu ya, tinggi apa gitu ya.
1: Looknya bagus gitu.
0: Iya kalau aku gitu juga sih mikirnya. Iya tapi kan bukan, kalau soal look tuh tentatif sih kali ya. Tergantung orang sih gitu ya.
1: Iya tergantung orang. Ya.
0: Cuma namanya kalau ajang-ajang yang kayak ada dunia model-model ini emang yang tinggi gitu ya.
1: Iya tinggi gitu.
0: Tapi akhirnya berhasil mematahkan itu ya. Dengan kepercayaan diri berhasil mematahkan itu dan berhasil meraih salah satu yang berprestasi.
1: Gitu.
0: Oke, rasanya gimana meraih? Favorit?
1: Iya terfavorit. Pertamanya kan gak nyangka nih karena dapat terfavorit gitu. Karena dari awal kan belum ada ngasih tahu orang-orang, teman-teman gitu. Karena hanya bagian orang terdekat aja yang mau dikasih tahu gitu. Dan ternyata di malam grand final itu banyak dukungan gitu dan mendapatkan supporter terbanyak juga di Kabupaten Pelalawan gitu.
0: Oh.
1: Jadi atributnya dapat, terfavorit dan pendukung terbanyak juga di Kabupaten Pelalawan.
0: Oke, berarti kamu udah banyak yang mengenal Juan nih di Pelalawan.
1: Oh iya.
0: Udah banyak.
1: Karena kan sebagian temannya kan memang dari ajang-ajang gini gitu, banyak teman-temannya gitu.
0: Jadi dibantu share gitu ya? Ya,
1: dibantu share, dibantu-bantu sama teman tuh gitu untuk mendukung, mensupport, dan menghadiri acara tersebut gitu.
0: Oh iya, keren-keren. Ini mungkin dari, kadang-kadang mungkin dari awal yang begini, siapa tahu nanti suatu saat nanti malah jadi apa namanya anggota dewan kan dari favorit dulu kan, dari favorit banyak yang tahu tiba-tiba nanti masuk partai ya kan,
1: iya, betul,
0: kali
1: betul,
0: aja
1: betul,
0: mana tahu gitu kan, kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Jadi akhirnya kalian berhasil meraih ya beberapa kategori lah ya, ada yang kategori favorit, ada yang runner up second tadi ya, untuk budaya apa namanya putra putri literasi budaya Riau. Ini sebenarnya ajangnya ajang seperti apa sih teman-teman? Lebih fokus kemana sih kalau apa lebih fokus ke budayanya Riau gitu kali ya? Atau ya, gimana?
2: Betul bang.
1: Kalau ajang gimana? Ini kan fokusnya literasi dan budaya bang. Bagaimana anak muda itu bisa mempromosikan budaya ini dan anak muda tertarik dengan literasi gitu untuk meningkatkan anak muda ini rajin membaca, mengenal budaya Riau itu sendiri gitu.
0: Oh gitu, berarti memang fokusnya adalah di kebudayaan Riau ya, gimana Riau meningkat literasinya gitu ya. Oke, ada yang utamakan mungkin Ari?
2: Oke bang, jadi memang bang, sepakat dengan Juan kan, literasi budaya itu fokusnya literasi budaya bang. Nah, yang mana itu untuk mengajak generasi muda untuk lebih mengenal, memahami, dan mencintai budaya itu bang, dan merealisasikan di kehidupannya bang, seperti itu. Jadi biar enggak inilah bang, enggak hilang, enggak lembur lah budaya itu.
0: Oh iya iya, biar tidak hilang melayu di bumi gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya betul bang.
0: Oke oke oke, berarti yang diamanahkan kalian sebagai apa ya, alumni dari pageant putra putri literasi budaya Riau ini apa? Apa yang diamanahkan kepada kalian ini?
2: Yang pasti untuk mengajak generasi selanjutnya bang, untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Melayu Riau ini bang.
0: Oh iya, artinya kalian yang apa ya, mungkin punya tugas mensosialisasikan, mengajak anak-anak muda benar, untuk bang, terutama yang anak-anak putra-putri Riau ya, untuk lebih mencintai budaya dari Riau sendiri gitu ya.
2: Iya bang.
0: Kalau menurut kalian sekarang gimana tuh? Anak-anak muda sekarang gimana dengan budaya gitu, karena sekarang kan banyak budaya luar yang masuk nih.
2: Oke bang.
0: Anggaplah kalau yang cewek-cewek mungkin K-pop, ya kan? Kayaknya budaya daerah jadi nomor sekian gitu. Kalau menurut kalian gimana sekarang? Apakah teman-teman kalian juga seperti itu? Yang kalian, yang fenomena yang kalian lihat seperti apa?
2: Oke bang, kalau menurut data sepertinya memang bang, di era globalisasi ini kita rata-rata itu terpengaruh dengan budaya luar bang.
0: Iya.
2: Nah, yang mana anak-anak muda ini lebih tertarik dengan budaya-budaya yang ada di luar itu bang. Nah, jadi tugas kami sebagai putra-putri literasi budaya Riau ini bang, untuk mengajak anak-anak muda tersebut supaya lebih tertarik ke budaya sendiri bang. Yang mana budaya kita ini merupakan budaya yang banyak ini bang, kekayaan gitu bang. Oke, jadi seperti itu bang. Contohnya ada tariannya.
0: Iya iya, banyak peninggalan-peninggalannya gitu ya. Tarian lah, ya hal-hal lain lah ya, dari ya mungkin pakaian dan adatnya gitu.
2: Pakaiannya.
0: Iya iya. Gimana kalau dari pandangan Juan nih? Oh ya, sekarang kan tadi yang kayak tadi kan banyak yang lebih kayaknya lebih tahu budaya luar anak-anak muda sekarang daripada budaya sendiri gitu.
1: Kalau menurut pandangan saya kan bang, kalau sesuai advokasi saya itu media storytelling gitu. Bagaimana saya membrandingkan literasi dan budaya itu dalam sebuah media gitu. Nah, dari situ saya akan mempromosikan budaya, adat, dan pariwisata itu. Nah, dari situ anak-anak bisa tertarik dari media tersebut itu. Apa yang kita kembangkan, apa yang kita brandingkan. Nah, dari situlah kita bisa meningkatkan literasi budaya yang ada di Provinsi Riau gitu. Nah, kan seperti yang kita tahu saat ini banyak anak muda yang tidak tertarik dengan budaya. Ada terus pariwisata gitu. Nah, dari situlah kami kembangkan yang sesuai advokasi saya bang, media storytelling gitu.
0: Berarti Juan melalui media mencoba untuk memperkenalkan dan membuat budaya itu terlihat menarik gitu ya. Iya, menarik di mata anak muda. Iya, susah nggak tuh buat kayak gitu Juan?
1: awal-awalnya kan ragu kan Bang, karena gak pernah bikin video, ngomong di depan kamera gitu. Karena udah berapa kali latihan, mencoba, akhirnya pede aja gitu. Sekarang ngalir aja gitu Bang.
0: Iya. Tapi kalau mengubah mindset anak muda yang misalnya, misalnya nih ada teman kalian atau kamu ada ketemu seorang anak muda yang merasa, ah kalau budaya sendiri itu dianggap kuno, gaul, lebih gaul ini dong budaya yang luar gitu. Gimana? Apa yang respon kalian kalau ada yang kayak gitu misalnya?
1: Kalau dari Zuan itu kan Bang, yang pertama kita mengasih pemahaman, mengajak itu bagaimana sebuah budaya itu tertarik di mata mereka gitu. Karena sekarang ini kan banyak media nih Bang, bagaimana kita memanfaatkan media dan teknologi itu sendiri gitu, sehingga anak muda itu bisa tertarik dan juga mau untuk mengikuti ataupun bergabung di ajang-ajang seperti ini gitu. Kan sekarang ini banyak ajang nih Bang. Nah, jadi tergantung anak mudanya mau ikut ajang yang mana gitu.
0: Iya. Berarti tetap gimana pun caranya diajaklah anak mudanya itu lebih gitu, suka dengan budaya sendiri gitu ya.
1: Kalau enggak kita dari kita kan Bang, kapan lagi yang mau mengembangkan budaya itu sendiri?
0: Betul. Gitu. Kalau bukan generasi budaya sekarang siapa lagi gitu kan, nanti malah putus gitu ya, putus pengetahuan gitu tentang budaya sendiri. Kalau Ari gimana? Kalau dapat Ari, misalnya ada kawan Ari nih yang mungkin cewek kali ya. Kalau cewek itu kan suka ini K-pop gitu kan. Apalagi kalau yang K-popnya yang cowok-cowok, pasti dia kan akan membela mati-matian gitu ibaratnya. Ya. Tapi enggak tahu sih kalau Ari pernah enggak menjumpai gitu.
2: Pernah Bang.
0: Yang misalnya dia lebih suka pakai pakaiannya stylish-nya K-pop. Ya. Kan ada tuh yang style-style K-pop gitu kan. Okay. Daripada mungkin harus pakai baju kurung, Melayu gitu kan, atau pakai tanja kayak ini gitu.
2: Iya Bang.
0: Gimana kalau
2: jadi lebih kurang sama seperti Zuan Bang, kita lebih kurang ini Bang, ngasih pemahaman bahwasannya budaya-budaya kita ini gak kalah jauh dengan budaya-budaya yang ada di luar Bang.
0: Iya benar. Hmm,
2: jadi lebih ini sih Bang, lebih ngasih edukasi bahwasannya budaya kita ini lebih indah lah.
0: Iya.
2: Sebenarnya dibandingkan dengan budaya luar Bang.
0: Benar, setuju. Yeah. Jadi jangan budaya luar aja yang di ini ya, yang dibanggain gitu ya. Harus budaya sendiri gitu dong.
2: Benar Bang.
0: Karena kalau bisa lebih bagus orang luar jadi ngikut kita gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Padahal kalau turis biasanya malah tertarik dengan budaya-budaya kita tuh.
2: Iya ya kan?
0: Benar Bang. Beli souvenir kita gitu kan. Nah, kalau menurut kalian budaya Riau mana yang paling menarik atau unik bagi kalian? Yang ya mungkin ada sesuatu yang menurut kalian paling unik yang bisa kalian sampaikan ke anak-anak muda, Riau tuh punya gini loh.
1: Kalau menurut pandangan Zuan kan Bang, yang paling unik itu ya Pacu Jalur gitu.
0: Nah, oke. Okay.
1: Dimana Pacu Jalur ini budaya Riau berasal dari Kuantan Singingi gitu. Nah, sebuah perahu panjang yang dimainkan banyak orang gitu. Nah, dari situ orang luar bisa tertarik dengan budaya kita gitu. Banyaknya orang bule luar negeri datang ke Riau untuk mengunjungi event budaya tersebut gitu.
0: Ya setuju, karena kemarin juga viral banget kan.
1: Iya viral banget.
0: Bahkan siapa Dika ya?
1: Iya Dika.
0: Yang anak kecil itu, yang apa namanya kalau di depan tuh apa namanya itu?
1: Penarinya Bang.
0: Penarinya kan ya, sampai luar negeri loh ininya, populernya. Bahkan nggak salah sampai duet dengan penyanyi India kalau nggak salah ya, kalau nggak salah iya sih, benar itu. Jadi salah satunya mungkin gitu kali ya. Bahwa ternyata budaya kita juga ternyata disukain banyak orang luar loh, bukan hanya kita harus berkiblat pada budaya-budaya luar aja, banggain yang ada di sini dulu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau Ari gimana? Apa yang paling unik kalau menurut Ari atau yang bisa mengubah pandangan anak muda yang biar lebih mencintai budaya Riau?
2: Kalau di budaya Melayu Riau ini, ya Pacu Jalur itu Bang, karena lebih menarik kan. Cuman kita tidak ini Bang, tidak berfokus satu aja. Jadi kita harus mengenal juga yang ada namanya Mandi Balimau, ada yang ada namanya Bakar Tongkang. Nah itu Bang. Jadi setidaknya kita inilah Bang, mencari tahu semuanya itu. Bahwa banyak budaya-budaya yang ada di Melayu Riau ini Bang.
0: Iya. Bakar Tongkang kan juga termasuk yang populer loh.
2: Iya Bang.
0: Di kalangan turis luar negeri gitu kan, wisatawan asing gitu. Karena banyak yang datang pada saat momen-momen festival itu Bakar Tongkang.
2: Iya Bang.
0: Kalau gak salah pernah juga ya kayak bahkan aktor-aktor luar negeri itu hadir buat nonton.
2: Hadir, iya Bang.
0: Kalau gak salah ya, Jackie Chan atau siapa? Tapi saya lupa sih. nanti coba cek lagi lah ya. Pokoknya ada, karena itu kan ada Tionghoa-Tionghoanya kan.
2: Iya ada Tionghoa.
0: Jadi kayaknya artis internasional Tionghoa tuh ada juga sekali main kesana untuk liatin festival itu gitu. Iya iya sih, setuju kalau gitu ya. Ada beberapa budaya-budaya unik yang bisa dibanggakan, yang mungkin bisa mengubah persepsi anak-anak muda gitu. Salah satunya tadi adalah Pacu Jalur dan juga Bakar Tongkang. Pacu Jalur hari ini, bulan ini ada ya?
1: Iya bulan ini. Kemarin tuh kan Zon baru pulang dari on duty pembukaan Pacu Jalur gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Tanggal 19 itu. Di mana di sana itu banyak kali kegiatan menarik itu. Ada salah satunya tari. Terus pembukaan yang dihadiri langsung oleh PLT Gubernur gitu.
0: Oke. Okay. Sampai tanggal berapa ya?
1: Tanggal 23.
0: Oh, sebentar lagi berarti ya. Oke. Nah ini apa namanya tugasnya putra-putri literasi nih menyampaikan itu kan. Oh ini ada Pacu Jalur nih guys gitu, bisa kesana kalau ada waktu gitu kan. Kalau ada waktu atau mungkin lagi libur bisa kesana gitu untuk ikut meramaikan festival Pacu Jalur. Oke, sebelum kita lanjut lagi kita jeda dulu sinak ya, Juan dan juga Ari. Nanti kita sambung lagi obrolan kita. Buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
2: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
3: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.
4: Nomor antrian
5: 1.
4: Di loket
5: 1.
6: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah, nanti aja, lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
7: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
9: FM Sore Ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
11: Sore Ceria
12: Pro 2 FM.
13: Teman terbaik kamu.

0: Ya, kita balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 masih bersama dengan Juan dan juga dengan Ari ya. Mereka adalah, kalau Ari tadi second runner up Putra Literasi Budaya Riau 2026. Kalau Juan itu adalah Putra Putri Literasi Budaya Favorit Riau 2026. Mungkin kemarin voting?
1: Ya, voting.
0: Berarti kalau yang ada nonton ini mungkin ya dari YouTube kah atau dengerin Radio Pro 2? Kali aja mungkin pernah ikut voting juga ya pada saat itu ya. Kita coba cek nih di YouTube. Wah, ada nih di YouTube ada yang komentar loh. Hai Kanda Ari dari Gendisa Lia Zahra 897. Oke. Kanda Ari nih disapa ya.

0: ini guys. Berikutnya halo juga dong, gitu dong, halo.
1: Halo Ndis.
0: Ndis ya, oh iya asik. Terus ini juga nih dari Raihani Helni HS.
1: Oke.
0: Okay. Abang Daari bintangnya ya, kasih paham Bang Ri. Widih, kasih paham tuh. Di keren-keren. Banyak kata ya yang notice kalian gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Inilah mungkin fungsinya juga, mungkin ikut-ikut pijan gini jadi banyak teman gitu kan. Jadi banyak relasi, ya enggak?
1: Ya, benar, Bang.
0: Nah, aku kan ini ya, apa namanya? Mungkin tidak sebanyak kalian pemahaman tentang budaya Riau-nya kan. Aku pengen tahu ada enggak ya budaya Riau yang apa ya, sekarang-sekarang ini makin lama makin kayak redup, kayak hilang gitu. Ada enggak yang menurut kalian, yang kalian tahu? Apa ya? Kalau aku enggak terlalu banyak sih tahu tentang budaya Riau, tapi apakah ada menurut kalian yang sudah mulai, anak muda sudah mulai gak paham nih dengan budaya yang ini gitu loh. Okay. Apa Ari? Kalau Ari ada apa sih?
1: Ada, Bang. Apa tuh? Kalau menurut Ari itu, Bang, cara berbahasanya, Bang.
0: Oh, nah, gitu.
1: Bagaimana di budaya Melayu Riau ini kita diajarkan bagaimana berbahasa dengan sesama ataupun kepada orang tua yang lebih tua daripada kita. Nah, dan bagaimana kita berbicara dengan yang lebih kecil dari kita, oke. Okay. Sepertinya kalau di bahasa ini untuk sekarang ini lebih menurun kayak apa?
0: Oh ya, banyak yang
1: menyepelekan, udah enggak
0: agak kurang mau ini ya, mau menggunakan bahasa Melayu gitu ya. Ya sekarang benar. Malah jangan-jangan agak-agak lulu gue gitu.
1: Iya, makanya soalnya budaya Melayu Riau ini kan bahasanya tuh sopan santunnya tuh ketat, Bang.
0: Iya. Iya sih. Kalau yang misalnya kayak bahasa Pekanbaru itu bahasa Melayu enggak ya? Yang do, ndak do, ndak.
1: Enggak
0: itu,
1: lah.
0: Itu bukan Melayu itu ya?
1: Enggak.
0: Oh, itu jadi
1: itu
0: perpaduan apa?
1: Perpaduan aja, Pak.
0: Mungkin sudah terbiasa sehari-hari gitu kali ya.
1: Iya.
0: Oke, ya kalau Melayu gimana coba, kalau Melayu gimana mungkin bagusnya? Kalau sama yang lebih tua mungkin sapaannya apa? Pak Ci.
1: Pak Ci.
0: Oh iya.
1: Pak Ci.
0: Enci. Pak Ci. Iya. Kalau sekarang jarang mungkin ya.
1: Ya jarang.
0: Kita kalau belanja pun misalnya ada yang lebih tua, kita panggilnya ya paling kak atau apa gitu ya, bu gitu ya.
1: Iya.
0: Jarang ya, Pak Cik, Mak Cik berapa nih gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Iya sih. Apalagi anak muda sekarang sangat, kecuali mungkin kalau ketemu dengan satu kampungnya sesama mungkin bahasa Melayu mungkin adalah ya bahasa Melayu. Tapi kalau apa jarang ya.
1: Iya. Malah mereka lebih ikut daerah lain, Jaksel misalnya.
0: Iya, campur bahasa Inggris gitu ya. Campur bahasa Inggris gitu ya.
1: Campur bahasa Inggris.
0: Oh iya juga sih. Kalau menurut Zuan apa? Ada gak budaya lagi mungkin yang sudah mulai anak-anak muda tuh, ya mungkin termasuk mungkin yang disampaikan si Ari tadi, anak muda jadi kayak merasa kuno gitu kalau dia gunakan budaya itu. Mungkin salah satu kendalanya kenapa gak ada yang bahasa, apa jarang yang berbahasa Melayu, anak muda mungkin takut dikira
1: kuno.
0: Ini kuno atau enggak gaul gitu katanya itu. Iya. Zuan ada enggak?
2: Kalau di kampung Zuan itu ada namanya, kalau pernikahan itu malam bainai, Bang.
0: Malam bainai. Nah, oh iya. Nah,
2: di mana malam bainai ini sebelum akad kan ada namanya ritualnya. Untuk malam bainai. Jadi di zaman sekarang ini enggak ada lagi gitu, karena anak muda sekarang ini kalau pakai itu kuno gitu.
0: Enggak menarik.
2: Nah, itu di zaman kita udah sangat tertinggal gitu, namanya di malam bainai di Melayunya Kabupaten Belalawan.
0: Oh iya, sekarang enggak, anak muda kalau nikah jadi kayak barat western gitu ya, pakai jas
2: tuh,
0: gaun. Pakai apa namanya, ada bridesmaid-nya gitu-gitu kan gitu. Oh iya, kalau mungkin jarang kali ya
2: jarang yang
0: bainai sampai tangannya penuh semalaman gitu mungkin ya. Ya terus gimana tuh kalau menurut Zuan tuh, gimana caranya biar itu masih tetap lestari? Nah, apalagi anak muda sekarang, maaf ya, apalagi anak muda sekarang kayaknya patokan untuk nikahnya itu apa, pestanya kayak intimate wedding lah, gitu kan.
2: Nah, untuk solusinya mungkin ini kan ada tuh namanya toko adat gitu. Nah, bagaimana toko adat ini lebih memperjelas lagi ataupun mengajar tunjuk ajarnya kepada anak muda agar adat-adat tersebut tidak kehilangan zaman gitu. Nah, dari itulah kan gunanya toko-toko adat yang ada di provinsi Riau ini dan ada di kabupaten, di setiap kabupaten.
0: Oke, kalau gitu coba aku tanya, Juan kalau nikah nanti pakai ini ya?
2: Rencananya kalau nikah memang pakai adat Melayu gitu, Bang.
0: Iya, maksudnya kalau kalau cowok bina juga?
2: Bina juga.
0: Iya kan? Pakai itu enggak?
2: Pakai Bang rencananya.
0: Iya. Andai kata nanti dapat cewek yang dia misalnya ya anggaplah misalnya dapat calon yang aku maunya yang agak gini kebaratan atau agak ke apa namanya? Yang Korea gitu. Enggak usah pakai inilah, pakai gaul gitu. Gimana cara kamu mengatasi itu?
2: Nah, nanti kan kita berbincang dulu sebelum nikah, Bang. Gimana yeah. caranya kita nanti kedua belah pihaknya setuju gitu. Nanti dibuat aja dua sesi gitu.
0: Oh,
2: sesi
0: ada iya, sesi iya, iya.
1: Portretnya gitu. Kombinasi.
0: Oh ya, iya iya, berarti modalnya besar dia. Jadi duanya doang. Berarti dua ini ya, yeah. satu momen itu adalah full budaya ada dia gitu ya.
2: Satu momennya lagi untuk full modern
0: gitu. Ya mungkin pas malamnya gitu ya. Mungkin pagi ke siang ya, ini oh iya pagi ke siang ke daerahnya budayanya. Nanti sore ke malamnya mungkin bisalah untuk yang modernnya gitu ya. Oh bener ya. Nanti coba kita lihat beberapa tahun lagi. Apakah Zuan menepati janjinya. Oke, sekarang kan tantangan terbesar kayaknya apa ya, media sosial nih teman-teman ya. Pastilah media sosial itu jadi ya, teknologi itu jadi salah satu tantangan untuk melestarikan budaya gitu kan. Jadi kalau menurut kalian gimana tuh? Apakah media sosial itu jadi ancaman atau malah jadi peluang juga untuk melestarikan budaya? Dari siapa dulu? Boleh Ari.
1: Oke, Bang. Ari, menurut Ari Bang, ada kedua-duanya Bang. Nah, kalau peluangnya dilihat dari sisi peluangnya yaitu kita bisa menyebarluaskan budaya-budaya yang ada di Melayu Riau ini Bang. Nah, yang ancamannya itu seperti ini Bang, anak-anak muda yang bisa terpengaruh Bang, lebih tertarik ke budaya yang ada di luar Bang. Jadi mereka udah lebih ini udah enggak mengenal, udah enggak ingin lagi mencari tahu budaya-budaya yang ada di kita ini Bang, di budaya Melayu Riau.
0: Jadi sebenarnya media sosial punya dua sisi juga ya. Iya, dua sisi. Tapi Bang, bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Untuk kembali mengingatkan, mengajak anak muda untuk lebih mengenal budaya gitu ya.
1: Iya, iya. Benar Bang.
0: Kalau Zuan gimana Zuan?
2: Kalau Zuan itu lebih ke manfaatnya gitu Bang. Bagaimana teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan, mengembangkan yang ada di budaya kita gitu. Nah, kalau ancaman ini masih kita atasi gitu. Bagaimana cara kita mengubah mindset anak-anak muda itu lebih berpikir kritis lagi untuk mengenal, mengembangkan budaya itu sendiri gitu. Karena budaya itu adalah jantungnya yang ada di adat provinsi Riau kita gitu. Nah, kalau tidak ada budaya, bagaimana di zamannya anak-anak muda kedepannya gitu, yang sudah terpengaruh akan ditinggal zaman gitu.
0: Iya, artinya memang teknologi media sosial itu memang kalau tidak kita manfaatkan ya justru jadi bumerang ya.
2: Iya, bumerang itu, ancaman bagi kita sendiri.
0: Ancaman gitu untuk budaya kita gitu.
2: Jadi kita lebih memilih peluangnya saja gitu Bang.
0: Jadi dimanfaatkan justru ya untuk menciptakan peluang biar budaya itu lebih kenal lagi gitu ya. Kalau menurut kalian berarti tantangan terberat dalam dalam melestarikan kebudayaan ini apa?
2: Kalau tantangannya itu Bang, untuk mengajak anak muda itu lebih mengenal budaya gitu. Nah, di zaman sekarang ini banyak anak muda yang lebih ke game, nonton Korea gitu. Nah, bagaimana kita mengubah pola pikir mereka itu lebih menarik lagi ke budaya gitu. Nah, disitulah yang membuat tantangan kita sebagai putri literasi budaya Riau.
0: Jadi tantangannya itu adalah mengubah mindsetnya anak muda ya. Agak susah mungkin.
2: Pola pikir mereka kan udah stuck di situ gitu.
0: Iya. Kalau Ari gimana?
1: Kurang lebih sama kayak Zuan Bang. Karena pola pikir mereka itu kan kita nggak bisa kendalikan Bang. Yang mana mereka itu kalau lebih tertarik ke budaya luar, jadi sulit juga Bang untuk memperbaiki mindsetnya bahwasanya budaya kita ini lebih ini Bang, gak kalah banding lah dengan budaya luar itu Bang.
0: Iya. Nah, ada pernah nonton Korea gak? Kalian?
2: Kalau sekali ada Bang.
0: Sekali ada. Nah maksudnya itu kalau nonton film Korea itu salah satu yang mungkin menurut aku nih ya, menurut aku yang bikin orang itu jadi ketertarik dengan salah satu budayanya adalah makanannya, ya kan?
2: Iya, makanannya.
0: Cara mereka makan di film itu kok kayaknya benar-benar enak kali gitu. Ya kan mie-nya itu ya, jajangmyeon kalau nggak salah ya. Mereka kayaknya enak banget. Padahal kita di Indonesia ya, di Riau sendiri lah, banyak loh mie-mie yang enak kan, ada mie sagu, ada mie bengkalis, iya, itu kayaknya enak-enak. Tapi kok mereka lebih ini ya, banyak anak muda tuh lebih pengen tertarik nyoba itu. Padahal sebenarnya kita tuh banyak makanan yang berkuah yang justru lebih enak mungkin daripada itu gitu kan. Jadi mungkin kalian kalau bikin konten kan bisa gitu, misalnya kan kontennya memperkenalkan budayanya adalah makanan gitu kan. Yeah. Jadi mungkin bisa makanan misagunya tuh ya gitu-gitu kali biar biar orang tertarik gitu kan. Yeah. Padahal sebenarnya ya kalau kalau menurut aku sih biasa aja sih harusnya ininya yang mereka tonton tuh kayaknya ya makanannya kayak biasa aja gitu. Tidak sekaya kita yang mungkin banyak bumbu gitu kan. Yeah, bahkan yeah, sebenarnya orang Korea pun ketika dia kesini banyak kok YouTuber yang ketika kesini mereka suka banget dengan makan-makan yang ada di Indonesia gitu. Yeah. Termasuk yang gulai-gulai khas Melayu kan, kayak gulai patin, banyak-banyak yang suka gitu loh. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya kan?
1: Iya bang, iya bang. Malah
0: menung-menung. Kita malah curhat-curhat menung gitu kita jadinya. Ya, oke deh. Nah, menurut kalian sejauh mana budaya bisa dimodifikasi biar bisa diterima anak muda tapi gak kehilangan identitasnya? Misalnya mungkin pakaian ya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau pakaian, aku juga pernah ngobrol dengan apa ya, Duta Batik kalau gak salah. Dia punya cara, salah satunya adalah untuk biar anak muda suka menggunakan itu juga dikombinasikan. Jadi sebenarnya kan sebenarnya kayak tanjaknya Ari ini sebenarnya kan kalau dipakai apa namanya, hari-hari boleh nggak gitu? Misalnya ke mall gitu boleh nggak pakai tanjak gitu?
1: Boleh aja sih bang.
0: Oke. Okay. Atau dia ada jenis-jenisnya gitu Ari? Ini untuk hari-hari biasa. Atau misalkan kayak ada penjual gitu, misalnya penjual makanan gitu kan? Ya dia masak pakai tanjak itu boleh nggak ya gitu?
1: Kalau untuk cuma pemakaian sehari-hari, rasanya nggak perlu lah bang.
0: Oke. Okay,
1: okay, tapi kalau untuk ada acara-acaranya, acara penting, boleh lah kita suka sekalian memperkenalkan bang.
0: Oh kayak kondangan gitu ya, atau acara-acara apa gitu ya, event-event pakai gitu ya untuk perkenalannya. Oh, tadi aku mikirnya apakah boleh nggak dipakai hari-hari gitu ya, biar kayak orang kayak peci biasa gitu, jadi orang tahu ini namanya tanja gitu. Oh, tapi kayaknya bagusnya tepatnya mungkin pada saat momen formal gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Sebelum kita di segmen akhir, gimana kalau kita main games dulu teman-teman ya? Ini ada game sederhana aja. Aku kasih dua pilihan.
1: Oke bang.
0: Nanti teman-teman pilih salah satunya. Terus kenapa memilih itu gitu ya? Alasannya apa gitu maksudnya? Oke. Okay?
1: Oke bang.
0: Kita mulai ya, dari siapa dulu kira-kira nih? Dari Ari dulu lah ya, Ari.
1: Oke bang.
0: Oke, Ari pilih baju Melayu atau batik Riau?
1: Lebih milih baju Melayu sih bang.
0: Kenapa?
1: Karena baju Melayu itu biasanya ada ini ya bang.
0: Apa
1: makna
0: tuh?
1: Makna tersiratnya bang. Oh. Di masing-masing daerahnya bang.
0: Kayak mana tuh maksudnya?
1: Ya seperti ini bang, ada baju Melayu itu yang modelannya banyak apanya bang,
0: motifnya.
1: Okay. Nah itu biasa menandakan itu dari daerah itu.
0: Oh gitu, setiap daerah punya ciri khasnya.
1: Ciri
0: gitu.
1: Khasnya.
0: Oh ciri khas. Gitu. Kalau batik Riau apa? Ada ciri khas juga nggak?
1: Ada sih bang.
0: Ada. Tapi
1: batik Riau tuh kadang di baju batik itu ada motif ombak bono itu bang.
0: Oh iya, iya, pucuk rebung gitu ya.
1: Pucuk rebung.
0: Oke, oke. Tapi Ari lebih milih baju Melayu ya.
1: Baju Melayu.
0: Kalau disuruh milih ya. Kalau Juan milih apa? Juan kok Juan ya? Juan milih apa?
2: Juan memilih baju Melayu bang.
0: Karena?
2: Karena baju Melayu itu identik dengan Melayu gitu. Dan ada songket dan tanjaknya. Nah kalau di tanjak ini menambahkan dari Ari tadi bahwasanya semakin tinggi tanjaknya semakin tinggi jabatannya gitu bang.
0: Oh gitu. Itu salah satu ininya ya, filosofinya.
2: Ya filosofinya.
0: Ah oke. Okay.
2: Jadi Juan lebih memilih baju Melayu gitu.
0: Ya lebih lengkap ya, mungkin lengkap. Ada songket, ada tanjak. Terus lebih apa namanya, lebih kelihatan Melayunya gitu ya. Kalau batik Riau mungkin kalau orang nggak tahu motif batik, dia nggak tahu ini batik dari mana nih, batik Jawa kah, batik Riau gitu kali ini. Oke, oke, oke. Kalau suruh milih Zuan, pantun atau gurindam?
2: Gurindam bang.
0: Kenapa?
2: Karena gurindam itu kan dari Raja Ali Haji nih bang. Bahwasanya gerendam itu memiliki makna-makna dan pesan-pesan yang tersampaikan untuk kita, bagaimana kita mengaplikasikannya ke dunia ini gitu.
0: Oke, lebih khas gitu, iya, khas gitu. Melayunya ya, gerendam 12 itu kan. Kamu hafal? Oke, oke. Tapi ya sebagai anak muda harus minimal
1: tahu
0: ya, atau gerendam. Oke. Kalau Ari pantun atau gerendam?
1: Keduanya sih bang.
0: Karena salah satu.
1: Kalau salah satu lebih ke gerendam sih bang. Okay, karena lebih dalam makna tersirat di dalamnya bang.
0: Oke. Iya iya. Ada kayak nasihat-nasihat gitu ya.
1: Ada nasihat-nasihatnya.
0: Okay. Ada penyanyi favorit atau band favorit nggak?
1: Di Ari. Melayu Riau ini bang.
0: Kalau yang enggak, kalau yang nasional, kalau penyanyi pop misalnya, ada enggak yang favorit, yang suka, atau penyanyi, atau band, atau apa?
1: Ari dulu lebih suka bandnya di ini bang, band lama.
0: Iya, siapa?
1: ST12 bang.
0: Oke, ST12. Kalau gitu, Ari pilih mana nih? Nonton festival budaya atau nonton ST12 konser?
1: Oke. Sedikit berat nih bang.
0: Gimana sebagai duta budaya Riau, duta putra putri literasi budaya Riau?
1: Ya, sepertinya lebih memilih festival budaya.
0: Yakin nih, kenapa?
1: Karena sebagai ini kewajiban kami juga sebagai putra putri literasi budaya Riau untuk memprioritaskan budaya itu bang.
0: Oke ya, kalau itu mungkin bisa. Ya bisa
1: belakangan lah.
0: Mungkin setelah menghadiri itu langsung sana gitu. Oke. Kalau Zon penyanyi favorit siapa? Ayo.
2: Lesti Kejora bang.
0: Nonton konser Lesti Kejora gratis VIP paling depan atau festival budaya di Idrus Tintin.
2: Kalau suruh milih kan bang, karena Zon lebih suka juga sama budaya dan lebih menarik budaya, akan memilih budaya gitu. Bagaimana budaya ini adalah prioritas saya karena Zon juga ada menjadi budayawan Riau gitu.
0: Oke. Okay. Bener nih. Padahal nih gratis loh tiketnya.
2: Itu dan nanti VIP bisa ke belakangan gitu.
0: Lain kali ya.
1: Lain kali.
0: Padahal sebenarnya nanti ini depannya.
1: Pilihannya berat bang.
0: Ya kan maksudnya diuji nih mana pilihannya. Tapi mungkin bagusnya kali mungkin festival budaya terus bintang tamunya ST12 dengan Lesti Kejora gitu.
1: Boleh bang.
0: Baru adil gitu kan.
1: Dikombinasi kan.
0: Iya, jadi bisa nonton gitu kan. Nonton semuanya. Iya. Berikutnya nih, suka bola enggak?
1: Suka bang.
0: Oke, kalau gitu yang sederhana mungkin kalau suka bola. Kalau Ari, Barca atau Madrid?
1: Barca bang.
0: Oh, berarti Ari Decul. Kenapa sana?
1: Karena Messi bang.
0: Oh, berarti udah kejawab nih Messi atau Ronaldo?
1: Messi atau Ronaldo?
0: Atau Cristiano Ronaldo ya? Messi atau Cristiano Ronaldo?
1: Bukan. Messi sih bang, skillnya lebih gacor bang.
0: Ya karena Barcelona kali ya. Ini suka bola gak ya? MU, Man City?
2: Kalau bola kurang bang.
0: Oh iya, pilih lah kalau gitu, MU atau Man City?
2: Man City aja loh.
0: Man City ya, ya. Tapi Zon gak suka bola? Jarang?
2: Jarang bang.
0: Nonton gak?
2: Kalau nonton ada sekali-sekali gitu, tapi gak memprioritaskan gitu.
0: Oke, berarti mungkin kalau paling umum ya Messi atau Cristiano?
2: Cristiano.
0: Karena?
2: Teman saya suka Cristiano.
0: Karena temannya suka jadi jadi suka juga gitu ya. Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu bola malah sukanya Cristiano gitu ya. Oke deh. Kalau gitu mungkin di segmen terakhir apa yang mau kalian sampaikan anak-anak muda biar bisa mencintai dan juga melestarikan budaya Riau nih. Dari siapa dulu mau?
2: Saya dulu.
0: Zuan ya. Oke, Zuan.
2: Halo teman-teman semua, saya Zuan, putra putri literasi budaya favorit Riau, ingin mengajak anak-anak semua, anak-anak ataupun teman-teman, sahabat, abang, kakak dan orang tua untuk bisa mengenal dan membudayakan budaya Riau ini. Itu aja, bang.
0: Oke. Kalau Ari gimana?
1: Baik. Mungkin langsung aja ya, bang.
0: Iya,
1: Jadi menurut Ari bang, untuk anak-anak generasi muda sekarang ini mulailah untuk mencari tahu atau mengetahui budaya-budaya sendiri, karena budaya-budaya kita ini nggak kalah saing lah dengan budaya-budaya yang ada di luar itu. Oke bang, seperti itu.
0: Oke, kita harus mencintai budaya sendiri ya, jangan hanya ya apa ya mungkin boleh untuk nonton budaya luar boleh, boleh, tapi tetap diutamakan budaya sendiri gitu ya. Nah kalau bukan kita yang muda siapa lagi gitu kan.
1: Betul banget.
0: Media sosial apa nih? Instagram mungkin yang mungkin teman berdua yang mendengarkan pengen tahu informasi-informasi tentang budaya segala macamnya kemana? Kalau Ari kemana? Instagram atau TikTok atau Facebook atau apa? Ari apa? IG-nya?
1: IG ya, Bang.
0: Iya. Ada atau ada media sosial yang lain?
1: Lebih ke TikTok.
0: Oke, okay, TikTok. TikTok apa? TikToknya apa? Ayo lupa nih. Jangan banyak XXXX gitu. Phoenix XXX gitu. Nah.
1: Tapi kalau untuk memperkenalkan budaya ini, Bang, atau membawa nama pigeon ini, Bang, lebih ke IG, Bang.
0: Oke, okay, IG-nya apa?
1: _ri29, Bang.
0: Ri29. Ya.
1: Underscore 4 kali.
0: Oh, R I I I I.
1: Ya.
0: Oh, gitu. Apa ya? R I I I I 29 gitu.
1: Iya, Bang. Karena biasanya kalau kasnya aku kan, Bang. Hmm. Ari itu I-nya dua, Bang.
0: Oh.
1: Karena dulunya ada seseorang sih, Bang, lebih suka manggil kayak gitu.
0: Oh. Jadi dulu sekarang enggak lagi.
1: Udah enggak lagi.
0: Ya udah ganti berarti dong. Dan nama biasa aja kan. Oh, masih dikenang itu berarti.
1: Jadi Bang. Jadi untuk nickname itu nickname itu waktu I-nya 2 enggak bisa, Bang. I-nya 3 juga enggak bisa.
0: I-nya
1: ya 4. Udah. I-nya 4 baru bisa.
0: Baru bisa terbuat akunnya gitu. R I I I I 4 kali ya 29.
1: Iya, Bang.
0: TikTok juga boleh. Ada mungkin TikTok yang lain pribadi?
1: Ada sih, Bang.
0: Apa itu?
1: Kopi _ Aren 29.
0: Loh, ini kafe?
1: Enggak, karena suka Aren sih, Bang.
0: Oh gitu, anak senja lah ini kayaknya. Yeah. Kalau Zuan apa, Zuan?
2: Kalau Instagramnya, Bang, ini namanya Exan _ H3. Kalau TikToknya Aries.
0: Aries aja? Yeah. TikToknya Aries. Yeah. Kalau IG tadi apa?
2: Exan _ H3.
0: Tulisannya apa? E-K?
2: X. Zan.
0: Oh, Xzan. Oh, Xzan.
2: _ H3.
0: _ H3. Oh, gitu. Oh, tadi kamu Iris Juan HS ya? Yeah. Apa HS itu?
2: Hardiansah.
0: Oh. Itu singkatannya. Kirain
1: marga, Bang, selama ini, Bang.
0: Iya.
1: HS Asibuan kan.
0: Iya, iya benar. Iya, kirain Asibuan.
2: Enggak, Bang, Hardiansah gitu.
0: Oke, oke. Unik ya.
1: Ada ciri khas sendiri ya, Bang.
0: Iya, unik ya ternyata. Oke deh, terima kasih ya udah main di RRI Pekanbaru. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Amin. Dari obrolan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan yang paling penting sih anak-anak muda harus menyukai, mencintai dan juga melestarikan budaya Riau. Ada event lanjutan nggak? Ke nasionalnya nggak ada?
2: Ada, Bang.
1: Insya Allah sih, Bang.
0: Mewakili kah kalian?
2: Ya, mewakili Riau.
0: Si Arinya? Ari. Oke, kita doakan mudah-mudahan meraih hasil terbaik di nasional. Kapan, Ari?
1: Kalau untuk acara itu bulan November, Bang.
0: November, ya. Mudah-mudahan
1: lagi diusahakan, Bang, untuk lanjut ke sana.
0: Oke, gitu. Mudah-mudahan lancar dan bisa mendapat hasil terbaik ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman Zuan dan Ari dan juga teman produk yang udah dengerin. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kamu ambil dari Ari dan juga Zuan di obrolan sore hari ini. Kalau gitu kita tutup. Sampai jumpa lagi teman produk di sore ceria lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Produ FM. The

Halo teman terbaik kamu, kita lanjut untuk program berikutnya. Ada ngobras, ngobrol asyik nih teman berdua. Sisa sekitar 45 menit lagi lah ya untuk kita break. Untuk break, gak break sih, lebih tepatnya untuk aku temanin kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat teman berdua. Buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai beraktivitas ya, selesai kerja, hati-hati di jalan, yang penting tetap patuhi tata tertib lalu lintas biar sampai di rumah dengan selamat teman berdua. Buat yang belum pulang, ya kali aja lembur, semangat, jangan ditunda-tunda, kerjakan sekarang lemburnya biar selesai juga gitu kan. Karena kalau ditunda-tunda nanti malah makin lama, makin kemalaman pulangnya teman berdua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Masih belum lupa by Anet teman berdua, buat kamu yang belum lupa untuk pulang atau mungkin belum bisa pulang ya karena masih ada kerjaan ataupun aktivitas di tempat kamu beraktivitas pastinya teman berdua. Sore-sore gini biasanya ada yang mandi mungkin ya sambil nyanyi-nyanyi ya kan, sambil bersenandung. Nah, daripada kamu simpan terus itu bakat bernyanyi kamu teman berdua, mending kamu daftar aja Bintang Radio ya kan. Jadi kamu bisa daftar ke RRI Pekanbaru ya. Kamu bisa cek aja media sosialnya RRI Pekanbaru, kamu bisa daftar di sana. Kamu juga bisa mengunjungi website Bintang Radio RRI.id untuk melakukan pendaftaran online teman berdua. Ini berlaku untuk kamu yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun ya. 16 sampai 25. Ya, 16 sampai 25 tahun nih. Silakan buat yang punya bakat bernyanyi, mending coba Bintang Radio. Kali aja itu jalan kamu untuk bisa menggapai mimpi yang lebih tinggi, yaitu jadi penyanyi profesional.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore ini cuacanya cukup lumayan enak teman Produa ya. Walaupun mungkin ada masih ada beberapa titik di Provinsi Riau yang ada titik apinya, tapi kalau untuk olahraga ringan sih di sekitar rumah nih masih boleh lah ya, masih bisa lah ya teman Produa ya. Jadi kalau kamu punya waktu mungkin di sore hari ini ya, manfaatkan untuk menambah daya tahan tubuh, apalagi cuaca yang begini ya, cuaca nggak ada hujan gini kadang-kadang malah bikin kita agak menurun imannya, imunnya menurun imunnya teman berdua. Jadi mungkin salah satu menjaga kesehatan imun, kesehatan tubuh kita ya dengan olahraga kali. Jadi kalau ada waktu sedikit ya, nggak 10 menit 20 menit coba olahraga aja lah, push up, sit up, atau mungkin nengok YouTube yoga gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya, sekarang sudah pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat, teman berdua, saatnya aku Dito Satriawan pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di depar kedua ini ya. Karena setelah ini nanti dijaga malam ada Kasna Latifah yang bakal temanin kamu, teman berdua, sampai pukul 12 malam. Wow. Pokoknya selamat beristirahat buat kamu yang udah selesai aktivitasnya, dan buat kamu yang bekerja ya, selamat bekerja ya. Semangat aja pokoknya di hari ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini Dito udah mau pulang, silahkan balik sana. Dan pastinya juga ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam ya. Dan di sore ceria kali ini, satu jam ke depan, kita akan ngobrolin soal hal-hal yang unik di dunia ini, yang dekat banget sama kehidupan kita. Dari sisi kesehatan kali ya, dimana kita akan ngobrolin soal satu alat yang bisa melihat isi tubuh tanpa perlu adanya bedah. Bentuknya kayak mesin lorong besar gitu, tinggal baring aja terus masuk ke dalam mesin dan akhirnya bisa scan isi tubuh kamu sendiri, teman produ, ataupun juga nama mesinnya ini MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, teknologi unik ini unik banget karena bisa menghasilkan gambar bagian dalam tubuh dengan memanfaatkan medan magnet kuat dan juga gelombang radio. Nah, ternyata MRI ini FYI beda banget dengan ronsen ataupun CT scan karena MRI tidak menggunakan radiasi pengion. So, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam mesin MRI? Kita bakal bahas pastinya di Pro 2 Unik, teman Pro 2. Stay tune di sini di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teman Bro juga lanjut lagi ngobrolin soal MRI ya. Ternyata kalau kita tadi udah tahu, ternyata MRI ini juga bisa menghasilkan gambar bagian dalam tubuh dengan memanfaatkan medan magnet kuat dan juga gelombang radio. Tapi ternyata di dalam mesin MRI itu sederhananya ada teknologi pencitraan medis yang digunakan buat menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Nah, yang bikin menariknya lagi dan uniknya lagi itu adalah MRI ini bagus banget buat melihat jaringan lunak. Misalnya otak, sumsum tulang belakang, otot, ligamen, tendon, dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Dari laman halodoc.com, ini ketika dokter membutuhkan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi tertentu, MRI bisa jadi salah satu pemeriksaan yang dipertimbangkan. Misalnya nih, waktu orang lagi mengalami masalah pada otak, cedera olahraga, gangguan syaraf, atau masalah pada sendi, dan MRI ini bisa dibilang kayak ngebantu, tapi cara kerja itu jauh lebih rumit gitu. Sederhananya kayak kamera gitu loh. Tapi ternyata MRI ini bukan sekedar memotret tubuh, di mana mesin ini juga memanfaatkan respon atom hidrogen di dalam tubuh terhadap medan magnet dan juga gelombang radio untuk menghasilkan sinyal. Wah, keren banget ya orang yang pertama kali menemukan mesin MRI ini, yang mana sinyal-sinyal kecil ini diambil dan diproses komputer jadi sebuah gambar. Ya, bayangin aja deh, di dalam tubuh kita tuh ada miliaran partikel kecil yang mengandung hidrogen, yang mana ketika tubuh masuk ke dalam medan magnet MRI yang sangat kuat, posisi proton dalam atom hidrogen bakal dipengaruhi dan juga cenderung sejajar dengan medan magnet. Dan kemudian mesin mengirimkan gelombang radio yang ngasih energi pada proton itu. Sehingga kalau mesin tersebut dihentikan, gelombangnya dihentikan, proton bakal kembali menuju keadaan semula sambil menghasilkan sinyal. Wah, agak sedikit rumit, tapi ternyata berjasa sekali dalam dunia medis era modern ya mesin MRI ini.

2022. Nanti kita lanjutkan lagi keunikan dari mesin MRI yang mana sangat berjasa sekali dalam dunia kesehatan modern ya, untuk bisa mengetahui dari penyakit-penyakit yang ada gitu. Dan teman Pro 2, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Tema berdua setelah kita tadi sudah mendengarkan kemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi untuk keunikan dari mesin MRI. Dan satu hal yang mungkin bikin orang penasaran ya, kenapa sih suara MRI itu berisik banget? Seperti suara ketukan dan juga dengungan keras, ini ternyata juga bagian dari kerja komponen magnetik mesin selama pemeriksaan. Makanya ini biasanya itu pasien diberikan earplug atau headphone ya. Tapi ya kenapa harus lepas logam juga? MRI versus CT scan. Nah, sebelum masuk MRI biasanya itu diminta untuk melepaskan jam tangan lah, perhiasan, jepit rambut, dan benda logam lainnya. Why? Sesimpel karena mesin MRI ini menggunakan medan magnet yang sangat kuat. Jadi pasien juga wajib memberitahu petugas kalau punya implan atau perangkat medis tertentu. Nah, kita jadi bisa ngebedain ya MRI dengan CT scan. Kalau CT scan cuma menggunakan sinar X, sedangkan MRI menggunakan medan magnet dan juga gelombang radio. Biasanya sih proses dari CT scan juga lebih cepat, sementara untuk MRI ini membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu. Jadi MRI punya keunggulan dalam menampilkan jaringan lunak kayak otak, syaraf, otot dan juga ligamen. Tapi bukan berarti salah satunya selalu lebih bagus, karena dokter ini bakal menentukan pemeriksaan yang sesuai ya dengan kondisi tubuh pasien. Ada beberapa mitos dan juga fakta teman Pro 2 dari MRI ini. Yang pertama, MRI katanya menggunakan medan magnet atau gelombang radio ya. Ini adalah, terus yang kedua, MRI bisa menghasilkan suara yang sangat keras. Ini fakta ya. Yang mitosnya ini MRI menggunakan sinar X, karena yang sinar X itu adalah CT scan teman Pro 2. Terus yang kedua, yang ketiga nih, semua orang yang sakit harus melakukan MRI. Ini mitos ya, karena MRI ini tuh dilakukan berdasarkan kebutuhan medis dan juga rekomendasi dari dokter. Dan waktu MRI kita harus berusaha diem. Of course ini adalah yes, karena gerakan bisa mempengaruhi dari kualitas gambar yang dihasilkan. So, mesin yang kelihatannya cuma kayak tabung besar doang ternyata bisa ngebantu dokter dalam mendapatkan gambaran detail tentang kondisi tubuh kita ya. Wah, keren banget dan juga canggih banget emang.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, sebanyak 90 mustahik di Kabupaten Kampar menerima bantuan pendidikan melalui program Kampar Cerdas yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kampar. Bantuan ini juga diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus mendukung pelajar dalam meraih cita-cita. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar di Aula Basnas Kabupaten Kampar hari ini 20 Agustus 2026. Di mana kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Komisioner Basnas, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kampar Helmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar Revizal, para muzaki serta penerima bantuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau diajak memperkuat sinergi untuk mendukung upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. PLT Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Hidayat Widianto juga mengatakan penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi esok hari dan sampai jumpa.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, sama Daniel. Sekarang band lagi, gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Megang doang, main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih dia. Ya,
1: ini, dari sini dulu. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi gapnya lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget, nyanyi kan bisa gitu, sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya, dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya, kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama
1: udah
0: ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua
0: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Woi,
1: dia bagian
3: abang-abangannya.
0: Ya.
1: Aduh.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini, Bang. Udah bang, jadi, Bang.
0: Bang ini, Bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Yeah. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman Leo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang waves, oh menghasilkan suara ya, oh tone waves.
0: Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang.
1: Nah,
0: wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu, wah oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie. Awalnya indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label.
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Jadi itu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically
3: gak,
0: ya.
3: Gak move on. Karena gak, maksudnya secara ini juga kan di, kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan indranya indra penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang?
3: Ya, biasa.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak Jis?
0: Ah gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke,
2: misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita berbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah, kemana ini kita berada nih?
1: Bener. Kadang harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Malah. Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih bener kan, sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Bener bisa, bener biar bisa, tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih? Ya
2: sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja
1: sih. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, yeah, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener gak?
0: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Digas. Terus korek teman. Terus korek. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Ah.
3: Bukan, sama-sama oh, bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, okay. aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu, bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay, gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke okay, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi.
0: Oh, oke.
2: Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya ada. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis.
0: Oh,
1: nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian, memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus okay, kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke, berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh, okay, jadi okay, kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: harus siap dengan mental itu, mentalnya dia.
0: Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.

19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal Parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi mantap. Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celingak-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak
2: tahu.
0: Tapi aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget
1: gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Gak usah dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
3: Diajar.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar gak ketemu lah ya. Iya. Bener.
1: Kalau Gian gak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jual.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Okay. Hari juga
0: oh,
4: sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh, bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Padahal ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu jadi ada momen ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet enggak?
0: Yes. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi di mobil.
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada.
2: Ada yang di mobil tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: gitu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gua
4: pilih. Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin,
0: sumpah
1: pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus ih bagus ya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ.
0: itu dulu dari situ. Oke, random ya.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin lagu kata
2: dia. Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah,
0: Gian. Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya,
2: Bang. Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya, itu. Ya, itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya, tau.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi
3: jadi kayak
1: gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita nggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya deh. Langsung jadi.
0: Gitu. Nah, itu dia. Sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar. Satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Ada benar bisa tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya.
0: Kan? Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas gue duduk di sampingmu
1: tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu. Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Rekam dulu oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, iya, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
3: Oke,
1: asyik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih besar.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih?
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. Pakai mic, Bang.
1: Iya lagi, iya.
0: Ah, apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oh. Oke. Okay. Nah, ini kenapa ini?
2: Reason-nya bagus banget.
0: Iya, benar.
3: Kalau
4: iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: melambangkan kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pinky chong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
0: Girly
4: gitu.
0: Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya, naik gila.
1: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Beneran gila. Bukan naik gila yang kita tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa? Nah,
3: itu.
1: Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
0: Jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil ya.
0: Kecil. Bener. Oke, yang terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Kaget.
0: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
1: dilakukan.
0: Challenge-nya
1: bisa diikutin.
0: Jadi
1: bisa
0: sekarang,
1: dicek di situ ya.
0: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: kan. Di
0: biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Widih, seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabarnya. Oh, kan lagu. Beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu mah. Ya kampanye
0: mah. Itu kelas. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Ya,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
1: Waves. Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Delapan ke Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program obrolan komunitas hobi edisi malam hari ini. Dan senang banget malam hari ini akan kita hadirkan komunitas anak muda yang aktif banget. Nanti bakal kita ngobrol-ngobrol pastinya bareng sama Airdrop Project. Nah, kira-kira apa sih ini komunitasnya? Kita bakal kulik sampai 1 jam ke depan sampai jam 9 malam, teman Pro 2. So, stay tune di sini di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Aloha teman Pro 2. Kita sudah live YouTube di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru pastinya. Dan malam hari ini kayak yang udah ada di thumbnail-nya YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, kita bakal ngobrolin soal komunitas K-pop sebagai ruang kreativitas anak muda Pekanbaru. Udah bareng sama ada Kak Bunga, ada Halim, ada Alin juga, yang mana mereka ini juga tergabung dalam Airdrop Project. Ini komunitas apa ya? Apakah saling berbagi foto? Enggak ya. Nanti kita pokoknya bakal ngobrolin di malam hari ini soal komunitas K-pop. Rasanya kalau sekarang ngobrolin soal komunitas K-pop itu tuh banyak banget ya jenisnya, mulai dari yang mungkin penggemar musiknya atau penggemar dance-nya atau bahkan penggemar visualnya ya. Kalau gitu kita langsung aja kenalan sama ketiga narasumber kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam, Kak.
0: Oke. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ada Kak Bunga ini tengah, ada Kak Alin yang di samping kanan kiri ya pokoknya ya, dan ada Bang Halim.
2: Halo.
0: Oke, wah. Di malam hari ini kita bakal ngobrolin soal komunitas Airdrop Project ya. Tapi penasaran banget nih, ini sebenarnya komunitas Airdrop Project ini tuh gimana nih awalnya? Atau mau kenalan dulu deh sama pribadinya atau ke komunitasnya dulu nih?
1: Komunitas
0: dulu kali ya. Kak Bunga dulu deh, kita mau kenalan sama Kak Bunga.
1: Oke, thank you Kak. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, aku Bunga dari Aero Project. Di sisi kanan tadi ada Kalin dan juga Bang Halim. Agak mirip-mirip ya kayak penyebutan namanya ya. Oke, sesuai deh baju aku bunga-bunga juga ya malam ini ya Kak. Kita itu dari Aero Project, seperti yang udah Kakak sampaikan sebelumnya, kita itu komunitas K-pop yang aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun event-event K-pop di Pekanbaru. Kita untuk fokusnya itu saat ini Kak memang yang namanya Norebang. Yes, Norebang K-pop. Karena kita memang semuanya dari teman-teman K-pop juga.
0: Wow, berarti semuanya K-popers nih.
1: Iya. Betul sekali.
0: Kalian tanpa ragu, ya benar saya.
1: Nah, uniknya itu Kak, meskipun kita bilangnya K-pop ya, kan K-pop itu pasti ada lagi nanti yang namanya fandom-fandom kecilnya lagi. Kami itu terdiri dari fandom-fandom yang berbeda.
0: Wow, mungkin ini buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu fandom itu apa, mungkin boleh dijelasin dong.
1: Boleh Kalian, silahkan.
3: Jadi kebetulan fandom itu merupakan komunitas penggemar salah satu penggemar K-pop idol
0: gitu. Salah satu grup ataupun penyanyi gitu ya.
3: Dan itu nanti ada nama masing-masing fandomnya.
0: Punya nama tersendiri.
3: Misalnya kalau aku dari NCTzen yang suka sama NCT.
0: Yang suka sama boy group NCT.
3: Iya, betul sekali.
0: Terus kalau Kak Bunga nih,
1: aku itu sebenarnya lebih ke K-band sih Kak, tapi kalau untuk boy band juga ada. Itu Seventeen. Nama fandomnya itu Carrot bukan baru, atau Carrot.
0: Ada Carrot juga, NCTzen, dan ada
2: Army.
0: Gak dikenalin dirinya siapa, tapi langsung ya fandomnya yang dikenalin.
2: Kita fandomnya Army.
0: Ada Army di sini. Ini merupakan fandom-fandom gede juga ya.
1: Kebetulan ya Kak, iya. Mungkin kalau untuk orang awam gitu ya, kayak mungkin kayak Wali apa atau Noah, sahabat Noah gitu-gitu loh.
0: Sebutan nama fansnya.
1: Bener banget.
0: Bener. Ada Wali, Son Benim ya. Tapi kalau ngomongin soal, kita kenalan dulu kali ya sebelum ke Airdropnya. Dari Kak Bunga sendiri dulu deh, kalau Kak Bunga pertama kali kenal sama dunia K-pop itu sejak tahun berapa sih?
1: Waduh, nanti ketahuan umurnya nih Kak. Kebetulan aku itu udah dari tahun 2009 Kak.
0: 2009?
1: Iya, dulu itu aku sukanya Super Junior, dikenalin sama sepupu gitu kan. Terus aku kecantol lah gitu sama, dulu kan dia belum aju sih ya, belum om-om ya.
0: Itu sekitar kayaknya udah hampir mau 20 tahun yang lalu ya.
1: Kalau
0: dihitung-hitung ya.
1: Iya, 2009. Jadi udah adalah perjalananku di dunia fandom K-pop ini sampai sekarang. Ya, aku bisa mendeklarasikan diriku sebagai Carrot Seventeen. Katanya pas Seventeen juga kan?
0: Gimana? Terbongkar sudah identitas ini ya kayaknya ya. Berarti pertama kali kenal dengan dunia K-pop itu di tahun 2009 ya Kak Bunga ya. Berarti emang sejak awal suka dengan Super Junior dan akhirnya mencoba untuk boy group yang lainnya gitu ya.
1: Bener Kak, bener.
0: Terus kalau Kak Alin?
3: Kalau aku pertama kali suka itu emang suka-suka aja sih, bukan yang nge-stan langsung gitu. Pertamanya sukanya SNSD.
0: Oke.
3: Girl group aku sukanya malah.
0: Oke, okay. Angkatan-angkatan Super Junior juga ya kayaknya ya. Oke.
3: Okay. Baru setelah itu kalau benar-benar sukanya itu di 2016.
0: Oh.
3: Aku suka BTS.
0: Wow, oke.
3: Okay. Wow. Itu okay. Pertama kali.
0: Oke, okay. Itu baru pertama kalinya boy group ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Baru berpindah-pindah sampai sekarang jadi NCTzen.
1: Kalian dulu suka Wanna-One juga kan?
3: Iya, suka okay. banget. Iya, suka banget
0: antara sama EXO Wanna-One. Sama BTS.
3: Wanna-One.
1: Kalau ditanya okay, abangnya yang satu
0: gimana
1: ini?
0: Abangnya satu ini boleh dijelaskan dari kapan ini menjadi ARMY?
2: Dari kapan disebutnya sih? Kayaknya 2016 kali ya.
0: Oh, 2016. Terus kenapa nih cowok gitu kan biasanya kan kayak dipandang kayak kenapa sih cowok suka K-pop gitu? Ada pernah dapat stigma itu gak?
2: Selalu sih kak, karena di antara teman-teman yang lain kan berteman biasa. Terus ketika mereka tahu kita suka BTS tuh ya kayak dikatain hate speech deh.
0: Oke, okay. Gitu. Pasti banyak lah itu ya. Tapi gimana tuh dengan responnya dari Halim tadi gimana?
2: Emangnya kita perlu dengerin orang lain buat suka sesuatu kan?
0: Asik, oke. Oke, boleh. Keren. Berarti memang kalau kita suka sama sesuatu ya udah jalanin aja gitu ya.
2: Oh my God.
0: Tapi waktu pertama kali suka K-pop gitu ataupun juga dunia K-pop ini, apakah kalian langsung jatuh cinta? Sehingga akhirnya memutuskan untuk mencari teman di komunitas atau gimana nih?
1: Boleh dari Bunga boleh ya?
0: Boleh, dari Kak Bunga dulu
1: ya. Kalau dulu itu Kak, kita mungkin aksesnya juga lebih terbatas ya Kak, okay. Ya 2009 itu cuman medianya ya paling di Facebook dan itu harus ke warnet dulu, okay. Gitu kan, iya. Jadi memang sekedar suka-suka terus nontonin YouTube. Kebetulan juga kayaknya ada dramanya Siwon yang lagi tayang di Indosiar, okay. Dulu itu ya kan. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal kita hanya sekedar di, ya memang ekosistemnya hanya terbatas seperti itu kan Kak. Ternyata ada yang buat komunitas gitu di Facebook. Adalah Elf Pekanbaru dulu Kak. Dia tuh memang kakak-kakak banget lah. Itu kan kita kan masih junior gitu ya. Ya ikut kayak okay. gitu. Ikut terus ikut gathering. Ada acara-acara anniversary. Nah itulah yang memperkenalkan Bunga akhirnya dengan komunitas K-pop ini. Okay. Kayak gitu. Ternyata di Pekanbaru ada loh gitu. Ada loh. Memang dulu awalnya ya paling cuma Super Junior. Kemudian ada EXO juga ya Kak awal-awal ya.
3: Awal-awal itu.
1: Iya akhirnya okay. memang ketemu Kak Alin juga dari dunia K-pop.
0: Oke okay. Jadi rata-rata ini pertemanannya memang dipertemukan sama K-pop ini ya, yeah. Dari musik yang sama, kecintaan terhadap budaya yang sama juga gitu ya. Dan kalau dari kalian sendiri gimana nih awalnya ketemu dengan komunitas akhirnya kayak kalo memutuskan keluar nih. Ibaratnya gitulah ya.
3: Iya, kalau aku itu dari semester akhir kuliah.
0: Oke.
3: Okay. Kan bingung ya, selain skripsi mau ngapain?
0: Oke. Okay.
3: Setelah itu nyari-nyari, pertamanya awal-awalnya itu taunya ARMY.
0: Oke.
3: Okay. ARMY setelah itu malah akunya membangun sebuah fandom.
0: Oh, I see.
3: Kayak Pekanbaru. Awalnya dari aku.
0: Wow, yeah. Terinisiasi dari Kak Alin. Oh, wow.
3: Keren. Jadi karena kan ngelihat yang lain, ih fandom ini udah ada nih di Pekanbaru, yang ini udah ada kok. Carrot belum ada nih.
0: Padahal karena, hype-nya banyak juga
3: iya.
0: ya.
3: Nah dari situ mulai bikin Instagram lah awalnya. Baru grup chat masih awalnya itu di LINE malah. Belum
0: wow,
3: di WhatsApp.
0: Oke okay. Grupnya, iya sih iya. dulu zaman LINE banget ya.
1: Bener-bener Kak. Iya.
3: WhatsApp dulu kan enggak?
0: Iya. Sama
1: sekali. Kita dulu grupnya memang di LINE
3: ya. Di LINE itu rame ratusan orang.
0: Okay. Yang join gitu ya di situ. Tapi itu memang cakupannya Pekanbaru ya dulu ya awalnya ya. Oke, okay, emang dikhusus untuk Pekanbaru.
3: Pekanbaru.
0: Dan ini berawal cuman dari suka terhadap sesuatu dan akhirnya membentuk sebuah komunitas. Pastinya ini membangun kreativitas juga karena kalau di dalam komunitas pasti mau enggak mau harus makhluk aktivitas banyak ya.
3: Betul sekali.
0: Kayak mau gak mau kita tuh dipaksa untuk bisa buat sesuatu lah biar lebih berguna gitu. Tapi kita belum ke Bang Halim nih. Kalau Bang Halim kok agak kaget gitu ya.
2: Oh iya.
0: Ini waktu awalnya akhirnya bertemu dengan teman-teman yang lain ini gimana ceritanya?
2: Ketemunya itu ya dari Keret Pekanbaru tadi.
0: Oh okay.
2: Benar.
0: Dari Keret Pekanbaru.
2: Benar.
1: Ikut nobar waktu itu ya.
2: Iya, okay. Ikut nobar.
0: Ikut nobar and then?
2: And then kita jumpa sama Kak Bunga.
0: Oke, okay. Dan akhirnya ketemu ya, satu frekuensi lah ya, satu teman. Oh wow, keren sekali. Terus kalau sekarang kalau ngomongin soal ini kan udah punya masing-masing kesukaannya gitu, pasti di dalam satu grup itu ada satu orang kenapa langsung kicep nih? Ada satu orang yang disukai banget, atau mungkin orang-orang nyebutnya bias gitu ya. Siapa nih di grupnya masing-masing? Dari Kalim dulu deh, boleh. Kalim dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
3: Kalau aku sekarang lagi suka banget sama Geno NCT Dream.
0: Geno NCT Dream, oke. Okay. Kenapa tuh kak?
3: Salting. Karena okay, dia punya karisma, nge-rapnya bagus,
0: okay,
3: vokalnya juga bagus, visualnya.
0: Oke, okay, pasti gitu ya, mbak. Ini cuma disebut satu nama langsung salting ya.
3: Itulah, saking sukanya.
0: Oh, saking sukanya. Ya. Oke. Okay. Wah, keren, keren, keren. Kita berada ke Bang Halim.
2: Halo, halo.
0: Iya, ada siapa? Ini siapa nih biasanya?
2: Kalau aku sukanya Jimin.
0: Jimin? Ya. Kenapa Jimin?
2: Apa ya, kayak sesuatu yang kita sukain tuh resonance yang sama-sama kita.
0: Oh,
2: ngerti gak sih? Kayak,
0: okay,
2: oh ini tuh orang yang aku idolain, ya karena aku ngidolain dia gitu.
0: Oh, kayak cerminan diri lah ya.
2: Yang nge-bias ya.
0: Oke. Berarti Jimin, Geno, siapa nih?
1: Kalau Bunga kak, grupnya kan lumayan banyak gitu ya.
0: Oke. Okay. Ultimate bias satu deh.
1: Tapi kalau disuruh sebut satu orang yang akan ada di kepala Bunga dan juga di merchandise-merchandise yang Bunga bawa kemana-mana, itu adalah Seung Kwon Seventeen.
3: banget gitu ya.
0: Agak ini ya, agak mirip ya dengan Seung Kwon ya. Aduh langsung salting nih, langsung merah nih wajahnya nih. Oke, seru banget kalau ngobrolin ini, enggak ada habisnya sih kalau ditanyain satu-satu gitu. Tapi kita dari Kak Bunga, Kak Alin dan juga Kak Halim pastinya bertemunya ini di kapan nih? Enggak akhirnya buat Airdrop Project ini.
1: Oke, kalau yang untuk Airdrop Project sendiri Kak, awalnya itu kita terbentuk di tahun 2022 gitu ya.
0: Iya.
1: Okay. Itu Bunga sama Bang Halim itu udah ketemu duluan di Nobar Carrot. Kebetulan Bunga kan handle Carrot Pekanbaru bersama Kak Alin. Lalu dulu itu kan ada gila-gila norebang gitu ya. Di 2022 itu tapi itu cakupannya hanya di Jabodetabek gitu Kak. Belum nyampe ke Pekanbaru. Jadi adalah salah satu kafe, brand kafe yang kebetulan sekarang udah gak ada. Itu mereka coba buat norebang, kata dia kayak gitu. Nah Bunga kan udah kenal Bang Halim dan juga beberapa teman Bunga yang juga suka K-pop. Ayo kita coba dateng gitu kan. Datenglah ke sana. Terus kita dateng, ada beberapa orang juga yang dateng. Pengalamannya itu belum sesuai dengan apa ekspektasi kita sebelumnya gitu kan Kak. Kita kan punya ekspektasi nih, udah kita lihat dari sosmed. Oh ternyata belum sesuai nih. Terus oh jadi kan di situ kita belajar, oh ternyata norebang itu seharusnya gini. Terus yang hadir di malam itu kita buat grup chat. Karena tadi kenapa namanya Airdrop Project Kak? Kan kita foto-foto ya di kafe itu. Jadi iya ekosistemnya itu pada pakai brand tersebut gitu kan. Jadi kayak ini dong, Airdrop dong fotonya.
0: Oke. Berarti memang dari situ inspirasinya ternyata.
1: Iya.
0: Wah, beneran dari situ. Oke.
1: Jadi kita buat grup chat grup chat malam itu memang udah langsung Airdrop. PP Project aja. Jadi untuk yang hadir malam itu kita awalnya niatnya share foto aja Kak gitu. Jadi jadilah satu grup chat, ternyata ada info karaoke, memang bukan karaoke K-pop. Kita datang, kita kedatang ke sana ternyata juga belum sesuai dengan ekspektasi kita. Kita dengan kreativitas yang membuncah-buncah dan gelora jiwa muda itu ya.
0: Apalagi
1: karena,
0: yang kurang gitu ya.
1: Karena itu kan
0: gitu ya,
1: selesai COVID ya. Jadi iya, 2022 itu kita memang ya liar lagi. Iya.
0: Abis 2 tahun gak kemana-mana akhirnya
1: dilepas
0: ya,
1: liarkan.
0: Istilahnya kayak sudah terhindar.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bener, jadi ayo kita buat. Akhirnya kami buat lah Kak di tahun 2022 itu bulan Oktober ya. Bulan Oktober kebetulan ada momennya Halloween.
0: Oh itu di tahun 2022.
1: Jadi kita
0: Oktober
1: buat
0: ya.
1: Bener, norebang K-pop dengan tema Halloween. Nah itu belum ada Kak Alin, kita masih satu grup yang lain. Tapi Bunga udah kenal Kak Alin dari RKR Pekanbaru Kak. Gini, terusnya kita buat. Ya banyak-banyak akhirnya kan teman-teman yang ini kita bilangnya yang trip satu lah gitu ya. Okay. Yang di OG Edro Project ini pada punya kesibukan masing-masing ya, ya teman-teman semoga sukses deh gitu kan.
0: Amin.
1: Ya amin gitu. Jadi akhirnya kita alhamdulillah dapat banyak, ada panggilan lah gitu kan. Mm-hmm. Butuh tim lagi, Bunga coba cari teman-teman yang memang sefrekuensi, ayo kita buat yang part 2-nya. Okay. Kebetulan Kak Alin juga saat itu bisa ya kan Kak? Uh-huh. Jadi bergabung deh bersama Kak Alin dan teman-teman yang ada di sini.
0: Wow, iya. Itu karena awalnya satu kegiatan dan akhirnya membentuk komunitas baru lagi yang ternyata ini juga mendatangkan kreativitas lain gitu ya.
1: Benar.
0: Ini berarti dari awalnya ikut-ikut kegiatan karena kayak aduh ini ada yang kurang, aku evaluasi lagi deh, kayaknya tambahin ini seru juga nih, gitu nggak?
1: Bener banget Kak.
2: Gambarnya gitu. Evaluasi berjalan nih.
0: Evaluasinya selalu berjalan.
1: Bener,
0: ya.
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya nih kalau tadi kan di awal ngelihat dari mungkin event yang di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya itu mungkin udah berjalan kayak ekspektasinya tinggi banget gitu ya kita gitu. Tapi kalau sebenarnya seperti teman-teman ketahui gitu, kalau di Pekanbaru sendiri antusias dari fandom-fandom yang ada di Pekanbaru tuh gimana sih K-popnya gitu? Dari siapa? Kalian dulu deh boleh.
3: Kalau antusiasnya sangat besar ya Kak.
0: Oke. Okay.
3: Dari segala umur, dari yang muda kecil-kecil malah sampai yang udah punya anak. Okay. Kadang mereka datang ke event bawa anak-anaknya Kak.
0: Oh wow.
3: Jadi kayak sebesar itu sebenarnya antusias K-popers di Pekanbaru ini.
0: Okay. Itu nggak terbatas sama dengan satu fandom aja gitu ya?
3: Nggak, keseluruhan sama. Pasti ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini Kak mungkin bisa sebagai catatan juga ya. Sebelumnya itu K-popers di Pekanbaru itu Kak memang udah rutin ada yang namanya family gathering ya Kak.
0: Okay.
1: Nah itu memang dari tahun 2000 berapa ya? Kurang lebih 2010 itulah mungkin ya Kak ya. Dari tahun-tahun itu Bunga masih sekolah. Itu udah ada namanya fan gathering K-popers Pekanbaru yang diinisiasi sama kakak-kakak yang lebih senior kayak gitu kan. Hingga terakhir setiap tahun itu pasti ada family gathering setahun sekali. Disitulah kayak memang wahana untuk seluruh K-popers di Pekanbaru berkumpul, yang tadinya kita bilang fandom A, fandom B, fandom C. Inilah kita punya tagline juga ya, K-popers Pekanbaru one voice for all fandom gitu kan. Okay. Satu suara untuk seluruh fandom. Nah akan tetapi di 2020 itu terakhir event Kak Alin ya yang inisiasi itu di bulan, Bunga belum gabung tuh Kak. Itu di bulan Februari, Bunga ikut sebagai peserta saat itu. Kemudian kan kita ya kena pandemi, udah gak ada lagi Kak event-event sekarang seperti itu. Nah inilah saatnya Aero Project bersinar.
0: Karena yang lain masih mungkin yaudah hiatus dulu lah ya.
1: Benar,
0: nah,
1: benar.
0: Sekarang komunitas ini yang kita hidupkan bersama gitu kali ya.
1: Dan kebetulan ya orangnya kita juga deket-deket ya kayak jadi memang
3: kenal juga.
1: Kurang lebih mungkin yang kita inisiasi juga ide-ide dari teman-teman yang lain kayak gitu. Ya didelegasiin deh saat ini kamu dulu kayak
0: Okay. gitu. Oke, benar-benar benar. Karena kalau ngobrolin soal komunitas gitu, apalagi K-pop berdasarkan dari Kak Alin dan juga Kak Bunga sama Bang Halim tadi bilang, memang di Pekanbaru tuh emang ada pasarnya tersendiri gitu ya. Ada banyak sekali orang-orang yang emang suka gitu dengan K-pop ini gitu. Dan pastinya juga mereka membutuhkan ruang gitu untuk sharing, berbagi, untuk sama-sama ngumpul, ngobrolin gitu. Tapi sebenarnya kalau gue buat event, itu tuh mudah gak sih?
1: Waduh.
0: Satu kata dari Bang Alim gimana?
2: Tricky, karena ya tricky. Just, kan kata satu kata, satu kata.
0: Sekarang satu kalimat deh. Sulitnya gimana? Tricky-nya kenapa?
2: Kalau tricky itu kita nggak bisa nyandingin semua orang kan ya. Ada banyak spektrum manusia yang kita nggak bisa penuhin. Nah dari situ ya menurut kita baseline kita tuh berhasil adalah acara berjalan sesuai permintaan dari diri kita sendiri. Kayak oh ya udah ini berhasil. Oh ya udah it's happen.
0: Oke.
2: Okay. Udah terjadi.
0: Oke, okay. Tapi ternyata kadang di lapangan enggak sesemudah itu gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau dari Kak Bunga gimana nih? Dengan mungkin melihat sebagai anggota sebelumnya terus sekarang udah menghandle sendiri ini gimana nih Kak rasanya?
1: Iya, kalau untuk event-event K-pop sendiri kan Kak, kalau bisa kita berbicara dari sudut pandang kalau kita bilangnya admin fandom ya Kak, ya admin fandom gitu ya.
2: Para ni admin.
1: Kebetulan teman-teman kita juga nih, misalnya dari ARMY, terus dari NCTzen, dari Carrot dan lain-lain kayak gitu ya. Mungkin sama-sama bisa dirasakan ya, kita harus bisa berkorban waktu, tenaga, pikiran gitu. Memang karena untuk mempersiapkan event bahkan sesederhana event nobar deh Kak, nonton bareng atau misalnya birthday event, itu kan ya namanya kita ngumpulin orang banyak kayak Bang Halim bilang tadi, tricky ya kayak gitu, dan juga akan banyak hal yang harus dipersiapkan yang mungkin hal-hal kecil kayak gitu ya, hal-hal kecil yang bagi orang mungkin sepele gitu, tapi kalau itu gak terpenuhi tuh
3: imbasnya terlalu besar.
1: Bener banget Kak, bener.
0: Contohnya gimana nih?
1: Contohnya nih, kadang ada yang namanya kan kalau kita nobar itu freebies atau goodies gitu ya. Freebies atau goodies. Kalau orang awam lihat kan, apa sih itu cuman kayak foto-foto doang yang di print. Tapi itu ada artinya untuk seluruh anak-anak fandom itu Kak, untuk kita kayak gitu ya. Jadi ketika itu dibuat setengah hati, kayak kesannya kurang nyampe deh. Nah jadi itulah, kita di admin ini memang yang tugasnya kayak ngedesain, terus cari vendor percetakan kayak gitu kan ya. Itu tadi, jadi emang harus mau berkorban waktu dan tenaganya.
3: Bahkan, ya di tempatnya juga sih.
1: Iya bener.
3: Untuk tempat sekarang jujur di Pekanbaru tuh udah susah.
0: Oh iya.
3: Untuk event K-pop ya. Mungkin kalau event-event umum mereka masih mau menerima, tapi kalau event K-pop terkhususnya untuk nobar itu kan harus ada infocus, ada layar yang itu apa sih namanya?
1: Proyektor,
3: layar proyektornya, ada soundnya, itu udah susah sekali.
0: Oke. Berarti dari pengalaman-pengalaman yang tadi ya diakumulasikan sampai sekarang juga ada beberapa tantangan yang dihadapi ya sama Airdrop sendiri gitu. Tapi sebenarnya seru kan ya?
1: Seru banget Kak, seru banget.
0: Seru banget pastinya.
2: Ngejalanin mimpi.
1: Kalau bicarain soal Airdrop kan kita memang udah terfokus ke Norebang kan Kak, Norebang. Untuk tantangan paling gede kalau kita mau buat event Norebang gitu kan adalah kita kan kebanyakan ini fandomnya gabung ya Kak ya. Jadi kan kita juga menyusun lagu itu, lagu playlist yang akan kita bawain gitu ya. Berarti kan dari banyak-banyak grup ini, sedangkan K-pop itu wah gak ada habisnya deh. Iya, kemudian juga generasi-generasinya gen 1, 2, 3 sampai gitu ya. Sampai 5 sekarang. Kakak harus pilih gitu, misalnya untuk durasi 2 jam kakak harus pilih lagu-lagu itu, mengkurasi lagunya gitu. Jadi kadang, kok gak ada lagu ini, kok gak ada lagu itu, bukannya kita tidak mau teman-teman gitu ya. Mungkin belum aja, nanti next kita tampilin. Jadi kadang kita memang benar kata Bang Alim, gak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita terus berusaha, terus mencoba, dan terus evaluasi kayak gitu Kak.
0: Oke. Berarti kalau misalnya dari Airdrop sendiri kalau mau buat event ini kan tadi udah nge-notice di lagu ya, dari lagu sendiri itu pemilihannya apakah dari tim di dalam inti aja atau ada melibatkan kayak voting sama orang lain kah atau gimana?
1: Bener, kalau untuk pemilihan lagu kita biasanya pendaftaran acara itu kan ada beberapa macam metode lah gitu ya kayak mungkin yang paling umum kita pakai Google Form. Google Form itu kita tujuannya untuk melihat, biasanya kita juga akan minta rekomendasi lagu dari teman-teman kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih apa lagu-lagu yang mereka minta. Tapi balik lagi kan kita gak bisa memuaskan semua pihak. Kadang itu ada kemarin di event terakhir kita, mereka request lagu satu orang itu sampai 50 lagu gitu.
2: Karaoke-nya dia sendiri. Karaoke-nya dia sendiri.
1: Iya, jadi kan jadi kita memang caranya itu Kak, setelah mereka request kita akan lihat yang paling banyak di request nih lagu apa kayak gitu ya. Kemudian kita kurasi lagi lagunya, kira-kira kita dengar tuh lagunya itu, kita akan dengar cocok gak ya vibesnya untuk Norebang ini gitu. Kira-kira kalau kita bawain lagu itu orang akan nyanyi gak? Kan gak seru ya kayak ketika lagu A ditampilin, dinyanyiin, ternyata yang lain gak tahu. Jadi kita sebisa mungkin gimana cara merangkul semua fandom-fandom tadi kan Kak. Kayak gitu. Terus juga kemarin kita pakai metode terbaru. Asik metode terbaru.
0: Wow, apa itu?
1: Metode terbaru diinisiasi oleh Bang Isan. Shout out to Bang Isan kayak gitu ya. Jadi ketika ada lagu yang mirip-mirip gitu Kak, jumlah yang di request dan dari grup yang sama dengan vibes yang sama, kita buat polling di Instagram.
2: Interactive polling.
1: Iya, jadi teman-teman bisa milih ya untuk lagu-lagunya. Nah di luar itu tentu aja kita akan kurasi rame-rame lagu tersebut untuk playlistnya. Kadang kita bisa berenam, bertujuh gitu, sama-sama berdebat-berdebat dah malam itu gitu Kak.
0: Pokoknya lagu ini harus diputar. Gak bisa.
3: Terus urutannya aja itu masih berdebat kan?
1: Bener,
0: itu belum pilih satu lagu.
3: Dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu harus dipilih juga, ini cocok gak ya setelah lagu ini masuk gak ya.
1: Terus kita juga tanya kan, ada tadi kita partner sama komunitas-komunitas K-pop di Pekanbaru ya kayak fanbase, kita tanya juga ada request lagu gak, kira-kira beberapa admin itu akan ada request. Contohnya misalnya kayak XOL deh, kali ini kami mau lagu ini ya teman-teman udah nungguin. Kita coba denger sesuai gak vibes-nya, kalau sesuai kita masukin kayak gitu. Karena kita tricky juga sih Kak, bener kata Bang Halim tadi. Takutnya ketika kita play orang pada duduk, orang pada gak ikutin vibes-nya kan jadi sedikit ini ya, bener ya, sedikit mengganggu vibes acara ya kayak gitu. Cuman ya kita akan coba untuk mengantisipasinya nih gitu ya kan Kak. Mungkin kedepannya, gitu kan udah direncanain gitu, Aero Project bakal buat acara yang nanti segmented. Jadi kita gak umum semua lagu gitu. Mungkin nanti minggu ini kita mau coba gen 3 aja, minggu depannya gen 4-nya aja. Tapi itu kita memang segmented, khusus mereka aja. Kita gak bisa ekspektasi yang datang kayak lagu-lagu umum kita yang sampai 600-500 orang kayak gitu.
0: Tapi gitu ngobrolin juga soal event yang dibuat sama Airdrop Project. Tadi kan norebang ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin karaokean bareng-bareng ya, sama rame-rame lah dengan satu lagu itu tadi gitu. Tapi kalau dari tren yang ada gitu, apakah ini juga bisa menyesuaikan sama lagu-lagu yang lagi populer mungkin di Indonesia kah, yang lagi viral FYP gitu? Apakah ini emang harus terkonsep K-pop doang nih? Dari siapa dulu deh yang mau?
3: Halim.
0: Langsung ditunjuk.
2: Something surprise sih ketika kita coba ngelakuin yang di luar K-pop, kita berhasil Kak.
0: Ya,
2: diterima baik lah. Terus juga pada vibing bareng kita. Terus apa yang paling spesial bagi aku tuh, mereka mau dangdutan gitu loh Kak.
0: Bahkan sampai itu ya, ikutan dangdut ya.
2: Betul.
0: Mungkin karena ini terpapar ini juga gak sih FYP mereka juga kan.
1: Iya Kak, tadi balik lagi ke pasar kita gitu ya. Teman-teman yang menghadiri acara kita itu kan sangat beragam, dari yang muda sampai yang ini. Dan mereka semua, bener kakak bilang, pasti punya sosmed lah gitu ya. Ya apalagi TikTok. Jadi apa yang lagi viral di TikTok sekarang, kita coba nih. Ya boleh kali ya kita mainin lagu-lagu yang gak K-pop. Nah saat itu alhamdulillah teman-teman menerima dengan baik gitu. Dan mungkin kedepannya kita akan coba lagi seperti itu. Kayak gitu. Nah di Pekanbaru ini ternyata udah ada juga tuh Kak, komunitas yang memang fokusnya untuk genre lagu lain kayak gitu. Ada
0: Norebang juga konsepnya? Iya,
1: karaoke party juga. Bener, karaoke party udah ada. Udah ada mereka khusus buat itu. Kebetulan teman kita juga yang inisiasi, dia buat yang emo tahun 2000-an itu loh Kak. Jadi lagu-lagunya Avril, lagunya Simple kayak gitu. Terus lagu-lagunya Avenged Sevenfold kayak gitu. Mereka kemarin udah buat acara yang pertama. Jadi ternyata bisa kok, asal kita suka hal yang sama. Nah inilah wadahnya untuk kita seru-seruan, mau genrenya apapun, dangdutan pun ayo kayak gitu.
2: Ada fun fact satu.
0: Apa itu?
2: Di malam Imo Nightclub itu mereka juga nyobain lagu Indonesia yang aku datang tuh. And everyone was fun. Kayak ya seru aja.
1: Nah itu buktinya
0: semua jadi enjoy ya.
2: Karena lagi semua ada di dalam wadah yang sama dan udah
1: tepat. Nah kita jadi di bagian K-pop, ternyata untuk teman-teman komunitas-komunitas lain ya pasti ada ruangnya ketika memang orang-orang yang tertarik akan satu hal yang sama itu, ya namanya kalau dikumpulin lah ya kan Kak, kayak gitu. Hal A, B, C aja tuh bakal jadi hal yang sangat menyenangkan kayak gitu.
0: Bener sih, apalagi kalau misalnya kita punya satu hal aja yang relate, yang sama, itu pasti bakal happy ya untuk ngejalani semuanya. Tapi nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal komunitas dari Airdrop Project ini. Dan apa aja sih event-event yang mungkin soon bakal di... ada kan?
2: This weekend.
0: Okay, this weekend banget nih. Okay, nanti kita penasaran banget kan buat kamu yang mau tahu ada event apa dan gimana sih cara trik dari Airdrop Project ini biar tetap jalan untuk mengakomodir banyak banget kepala tadi. Nanti kita bakal tanya-tanya. Tapi kalau kamu mau penasaran juga, mau nanya juga sama teman-teman di sini, boleh banget lewat WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Silakan drop question kamu, nanti kita tanyain ke Kak Bunga atau Kak Alin atau Kak Halim di sini. So stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya

0: Masih di obrolan komunitas hobi teman Pro 2, of course setiap hari, hari apa nih? Kamis ya? Kamis malam Jumat, kita akan ngobrolin bareng sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekanbaru. Dan malam hari ini kita bareng sama Airdrop Project.
1: Halo.
0: Yes, ini masih bareng sama Kak Bunga, ada Bang Halim juga sama Kak Alin. Di malam hari ini tadi kita udah kenalan ternyata dari 2022 nih komunitas Airdrop Project ini. Dan ternyata emang dari berbagi foto aja ya awalnya ya. Di sebuah acara hingga akhirnya sekarang sudah membuat sebuah komunitas sendiri yang ternyata emang kreatif sekali teman Pro 2. Bikin acara yang bisa dibilang ini tuh menjadi wadah buat anak-anak muda Pekanbaru ngumpul lah ya. Apalagi kalau punya satu kesamaan ataupun juga satu hal yang mereka sukain gitu. Ya ini salah satunya musik tadi. Tapi nih tantangan terbesar untuk awal-awal bikin event dari Norebang tadi apa sih? Boleh dong di-share. Ada nggak core memories tersendiri yang dialamin ataupun diingat banget?
2: Boleh banget Kak, itu kita balik lagi ke tahun 2022 tadi ya. Untuk event yang pertama, itu K-pop Halloween Party gitu ya. Tantangan terbesarnya, namanya kita newbie gitu ya kan Kak, baru mulai banget. Jadi kita juga butuh DJ, kita cari-cari DJ gitu. Ternyata gini-gini, tantangan terbesar adalah di budget.
0: Itu dulu awalnya ya.
2: Itu
0: enggak tahu pasaran ya awalnya ya.
2: Benar Kak, dan itu sangat sangat berkesan. Tadi kita juga cari kafe di mana yang sesuai dengan konsep acara kita. Dan akhirnya gitu ya, dengan kita yang masih pada mahasiswa saat itu, kita patungan gitu.
0: Oh wow.
2: Sorry,
0: ini pribadi nih.
2: Benar Kak. Wow. Jadi itu tadi selain waktu, pikiran, dan tenaga, kita juga harus ngeluarin modal. Itulah yang paling berkesan saat ini untuk pertama kali kita bikin event. Tapi that's fun.
0: Tapi itu juga menjadi sebuah pelajaran berharga banget kayaknya ya. Jadi kalau sekarang bikinnya tuh harus budgeting dulu lah ya. Ini benar-benar butuh apa enggak nih gitu ya.
2: Terus, benar Kak. Tapi kalau kita balik lagi ke tahun tersebut gitu ya, adalah pilihan yang terbaik ya kan untuk mengambil keputusan tersebut kayak gitu Kak. Jadi
0: kenapa?
2: Karena ternyata event Norebang itu kalau tidak pakai DJ dan perintilannya kurang menyenangkan gitu Kak. Jadi memang disitulah juga salah satu ciri khas kita. Jadi kita setiap Norebang itu diusahain selalu bakal ada DJ yang kerja sama-sama kita kayak gitu.
0: DJ bukan baru.
2: Bener, ayo bisa ya. Calling, iya.
0: Oke.
2: Budget bisa dibicarakan.
1: Kita yang calling. Kita yang calling.
2: Izin Bapak, izin.
0: Terus kalau dari Kak Alin gimana? Ada core memories tersendiri nggak ketika di Airdrop Project ini?
3: Kalau di
0: pakai ini ya bahasa syarat ya. Iya.
3: Kalau di kalau aku kan nggak dari awal nih. Jadi paling di bagian persiapannya aja sih Kak.
0: Oh, kenapa gitu?
3: Persiapannya tuh kan kadang kami karena orang-orangnya sibuk.
0: Oke.
3: Waktunya sibuk, terbatas dan bisa ngumpul malam aja nih.
0: Oke.
3: Iya. Jadi persiapannya itu selalu di malam dan sampai tengah malam.
2: Oke.
3: Pas hari H kami harus datang lebih cepat daripada semuanya untuk mempersiapkan apa aja nih yang dipersiapkan hari itu, misalnya panggungnya, sound systemnya, playlistnya juga kami putar lagi, pesertanya ini bakalan rame nggak ya? Karena kalau misalnya event kita event gratis Kak, event free, itu kita takutnya di pesertanya.
0: Kenapa gitu Kak?
3: Karena kadang mereka udah ngisi Google Form, belum tentu mereka datang.
0: Oh, gak ada jaminan mereka bakal datang ya. Oh, iya.
3: Tapi kalau sekali datang semua, itu rame banget.
0: Penuh tuh ya.
3: Penuh,
0: full ya. Kayak rebutan oksigen sih ya kayaknya ya.
3: Kalau ibaratnya di Living World tuh Kak, itu lagi weekend, terus ada tanggal merah.
0: Ya, lautan manusia.
3: Pas udah

0: gitu gajian. Ya.
1: Nah. Spesifik sekali ya pas udah gajiannya.
0: Itu pasti rame, Kak.
1: Pasti rame, oke. Okay.
2: Benar sih. Iya, yang kayak persiapan tadi Kalin bilang ya, Kak, izin jump in asik. Asik. Gitu. Iya, jadi kayak kita itu pernah juga, Kak, untuk persiapan sebuah acara, kita kan tim kita ini juga salah satu kelebihannya adalah dekorasi kita siapin sendiri gitu kan.
1: Wow,
2: iya. Jadi kita saat itu menyiapkan dekorasi kurang lebih di total 7 hari ya Kak Alin ya. Jadi kita bener sore kita datang, kita gunting-gunting
0: tempo. Karena biasanya cuma sore aja kan Kak, sore ke malam. Kalau misalnya dari pagi bisanya aman sih, 2 hari 3 hari pas selesai.
1: Iya, karena waktunya terbatas ya. Iya. Masih di dari pagi ke siang juga ada kesibukan masing-masing ya. Oke. Okay.
2: Karena kita kan juga tidak akan melupakan kesibukan kita yang utama gitu ya Kak ya.
1: Oke, okay, berarti dari semua persiapan-persiapan yang ada itu tuh yang paling hektik banget ya, yeah, ketika dari sore ke malam itu ya, yeah, di setiap event gitu. Tapi lebih susah ngehandle yang berbayar atau yang gratis tadi?
0: Gratis, Kak.
3: Lebih susah yang gratis.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Kenapa?
0: Kalau berbayar itu orangnya kita udah tahu, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita tahu nih kapan kita mulai persiapkan. Misalnya kalau misalnya event berbayar itu dari satu bulan sebelumnya juga udah ada persiapan kita. Tapi kalau event gratis, Kak, tiba-tiba membeludak di hari H.
1: Iya.
0: Itu gak ada yang bisa nyangka sih, Kak.
1: Benar-benar energinya pasti gede banget tuh ya. Iya. Oke, okay. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke tadi kan sebagai komunitas wadah akhirnya buat event gitu. Nah, event K-pop yang dibuat dari Edder Project ini gimana sih kalian memandangnya gitu untuk bisa menjadikan sebuah ruang kreatif untuk anak muda gitu, dan gimana sih cara kalian untuk bisa mendukung teman-teman yang ada di Pekanbaru ini?
2: Iya, baik, Kak. Karena kita memang fokusnya ke Norebang untuk sejauh ini ya, Kak ya. Jadi kita terkhusus Aero Project ini yang diadakan adalah karaokean bareng-bareng tadi. Tentunya kita akan selalu mengakomodir gitu ya. Apa sih permintaan teman-teman? Tadi balik lagi karena kita itu ininya besar ya Kak ya, cakupannya itu luas, jadi banyak hal yang bisa sebenarnya kita ambil kayak gitu. Jadi mungkin tadi dari playlistnya yang kemarin lagu A udah kita mainin, nanti di nextnya lagu B gitu. Nah selain itu kita juga selipin nih Kak dengan kegiatan-kegiatan lain di tengah-tengah Norebangnya atau sebelum Norebangnya kayak gitu Kak. Jadi gak cuma Norebang aja kan, kalau Norebang aja ya mungkin monoton dan orang bisa pergi ke ya,
0: karaoke,
2: iya benar gitu kan, karaoke bersama teman-temannya yang dia bisa pilih lagu sendiri gitu ya. Nah, kita juga selipin lagi activity-activity lain seperti kita ada nanti bakal ada random play dance, terus kita juga biasanya adain fandom ini fanchan, itu fanchan competition, kemudian kuis-kuis K-pop, tebak gambar K-pop, ini K-pop, pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan K-pop kita adain di situ. Oh, jadi okay, interaktif, orang datang nggak cuma buat seru-seruan nyanyi-nyanyi doang Kak. Jadi adalah kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita selipin kayak gitu. Selain itu di Aero Project kita bisa bilang ya Kak ya, karena balik lagi tadi pasarnya itu gede, mungkin kedepannya tadi aku bilang kita bisa bikin nanti per fandom atau per generation, kemudian per agensi, itu kan tidak menutup kemungkinan. Tapi dengan satu syarat ya, kita terus berkembang, kita terus evaluasi kayak gitu sih Kak.
1: Oke, benar sih ya, untuk keterlibatan anak muda juga pasti ya nggak cuma satu event aja, pasti ada banyak sekali berkembang lagi gitu ya. Iya sih, seru banget ya untuk bisa tahu gitu sesama anak muda yang punya kreativitas juga dan bisa kenalan dengan yang lainnya pastinya. Terus kalau dari Airdrop sendiri, apakah ada nih timnya di dalam tim? Ini timnya ada berapa orang sih satu Airdrop?
2: Kalau untuk yang sekarang kita aktif ada 10 Kak.
1: 10 orang. Ada nggak yang awalnya cuma ikutan Norebang terus akhirnya jadi tim?
0: Aku.
1: Oke, okay, di belakang layar ya. Ada dua di belakang layar. Oh iya, jadi itu gimana tuh akhirnya bisa jadi tim?
2: Nah, untuk di beberapa event kita contohnya deh Kak Sabin sama Kak Flora di situ ya Kak ya. Saat mereka datang ke Norebang yang kami adakan gitu, energi mereka sangat membuncah-buncah gitu. Beberapa lagu mereka naik ke panggung kayak gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi bunga, ya semacam-macam inilah Kak namanya kayak.
1: Waduh,
2: memantau gitu ya,
3: scouting talent,
2: iya, juga ada beberapa kayak Bang Pale juga kita kayak gitu ya, ngelihat ini terus kita ajakin mau nggak join sama kita, eh ternyata bisa dan sampai sekarang ya buka Sabin 2 tahun juga kalau Kak Sabin begitu ya, karena ini sih Kak balik lagi ke ketika kita suka satu hal gitu ya, suka satu hal, kita ketemu orang-orang yang suka dengan hal tersebut, pasti jadinya itu kayak jadi lebih diri sendiri kita deh kayak gitu. Jadi mungkin disitulah mereka bisa pede untuk teriak-teriak, lompat-lompat kayak gitu ya, karena inilah aku yang sesungguhnya kayak gitu. Kita sih Kak yang paling amazed itu sama teman-teman yang datang ya. Mereka itu bahkan datang sendiri dengan kalau kita tadi effort kita kreativitas gimana kita cara buat eventnya hingga saat itu terselenggarakan. Teman-teman yang datang itu juga nggak sangat-sangat kreatif gitu Kak, nggak kalah kreatif dengan kita yang buat. Mereka itu nanti datang dengan kostum-kostum yang luar biasa, makeup-makeupnya itu juga totalitas kayak mau konser kayak gitu Kak.
1: Itu model sendiri ya?
2: Bener, nanti mereka keren. Bagi-bagi freebies juga. Nah, yang
0: bawa
2: mereka
0: banner juga misalnya.
2: Iya, yang mereka desain dan cetak sendiri kayak gitu Kak. Jadi inilah emang ajang kita, nggak cuma kami sebagai penyelenggara, teman-teman yang datang juga bisa mengeluarkan kreativitinya.
1: Yes, bener banget. Karena kalau misalnya masih muda, itu tuh energinya pasti bakal banyak banget dan kayaknya harus ada wadah nih. Ini kalau gak ada wadahnya nih aku harus kemana menyalurkannya gitu. Oke, tapi ini menarik sekali obrolan kita di malam hari ini, sampai ada yang mau nanya dari WhatsApp nih. Halo obrolan komunitas, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah nih ya, karena RRI bisa didengarkan lewat RRI Digital, bisa dari aplikasi juga. Katanya mau nanya, gimana cara komunitas menjaga suasana yang positif dan suportif di antara anggota? Terima kasih. Jauh banget dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera cuman untuk atensi emoji senyum dua kali. Oke. Terima kasih Mas Teo untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab gimana caranya agar komunitas ini tuh bisa tetap positif terus. Kan dari 2024 udah lama gitu ya. Nah ini gimana nih?
2: Kalau untuk terus positif Kak, ya ini nggak terlepas dari dukungan teman-teman yang juga hadir saat itu kayak gitu ya Kak ya. Kita tahu lah di K-pop ini pasti ada beberapa persinggungan gitu ya, dan mungkin sangat luar biasa di sosial media. Tapi ternyata ketika kita bawa event ini ke dunia nyata, nggak ada rasanya itu kayak nggak ada deh yang ada di dunia nyata itu dunia maya itu terbawa ke dunia nyata. Caranya dengan tadi kita akan kurasi playlist gitu ya Kak. Jadi lagu yang kita pakai itu per fandom adalah lagu-lagu yang mereka, yang semua orang bisa dengar dan semua orang bisa nikmati. Jadi ketika lagu grup A itu ditampilin, semua orang yang bukan fans dari grup A itu juga bisa menikmati. Jadi kita ini loh, musik itu seperti ini, suaranya seperti ini, kayak gitu. Jadi udah deh, gak usah pikirin yang ada pertikaian-pertikaian sayat ini. Tuh tengok ketika kita sama-sama ngeluarkan energi kita, teriak-teriak, bahkan mungkin kalau nggak tahu lagunya ya cuman vibing-vibing aja, toh nggak ada batasan kan di antara kita kayak gitu. Tidak adalah guna pertikaian-pertikaian itu, dan alhamdulillah setiap event itu kita juga sebutkanlah ke teman-teman gitu ya kalau ya kita di sini satu, kita di sini sama-sama ya orang Pekanbaru yang sama-sama suka K-pop dan mungkin merasakan struggle yang sama di luar sana ketika dipandang sebelah mata kayak gitu kan Kak. Jadi cukuplah itu di dunia maya dan kita di sini sama-sama enjoy the vibes.
0: Jadi kayak musik itu mempersatukan kita
2: sih. Bener.
1: Asik. Iya sih, karena di mana-mana tuh emang kayaknya kalau udah sefrekuensi tuh aman aja gitu ya.
2: Iya benar Kak. Jadi mereka bahkan ketemu teman-teman yang beda fandom kayak gitu kan, akhirnya punya satu circle lagi kayak gitu yang fandomnya beda-beda. Ternyata itu cuman pertikaian di dunia maya aja. Ketika di dunia nyata ya lu sama gue gimana, kita teman sama-sama kayak gitu. Ini musiknya kita sama-sama nikmati kayak gitu. Ya mungkin ada lah yang sedikit kita bully-bully secara bercanda-bercanda gitu aja, ya. Bercanda aja Kak.
1: Bercanda jangan bully. Kalau bully negatif banget.
2: Oh iya, sorry. Kita bercandain lah. Iya.
1: Sama-sama happy ya.
2: Tapi sama-sama ngerti lah kalau itu cuman bercanda-bercandain aja.
1: Ini kayaknya Bang Halim tadi ada mau ngomong, ada menambahkan?
3: Gak ada.
1: Oke, sejauh ini aman ya berarti ya.
3: Sejauh ini aman.
1: Dan karena kalau kita tujuan kita awal untuk ikut komunitas ya itu tadi ya, mendapatkan energi-energi positif ya dan mendapatkan energi baru pastinya. Tapi kalau dari kakak-kakak dan juga abang di sini, ini dari 2024 sampai 2026.
2: Izin Kak, 2022.
1: Oh, 2022. Sorry. Oke. Okay. Ini dari Kak Bunga, Kak Ali dan juga Mbak Halim, yang bisa dipelajari anak muda sekarang dari proses kalian ada di Airdrop Project, kemudian juga membuat event tadi. Ini apa yang bisa kalian ambil pesannya ataupun juga? Oke, okay, angkat tangan. Mbak Halim duluan boleh.
4: Jangan ragu sama yang kita percaya bakal berhasil.
1: Lakuin aja.
4: Lakuin aja.
1: Kalau ragu? Gimana?
0: Yakinkan aja sih.
4: Gak perlu lagu ya kak. Ya. Kakak punya mimpi apa deh?
1: Wow, ini langsung di gantian ya sekarang ya, diinterogasi ya. Oke, okay, berarti kalau misalnya ragu gak boleh.
4: Gak boleh.
1: Oke. Okay. Okay. Ada keraguan sedikit pun jangan.
4: No.
1: No. Oke. Okay. Kalau dari Kak Bunga?
2: Dari Kak Bunga. Dari Bunga ya kak ya, untuk meneruskan apa yang Bang Halim sampaikan, benar. Mm-hmm. Ketika kita punya satu keinginan deh kak, kayak ya kayak yang dibilang sama Baskara ya gitu.
1: Kasih.
2: Lakukan apa yang kau mau sekarang kayak gitu kan, kayak hatimu tergerak jangan kau larang kayak gitu. Jadi kami tadi kan keraguannya, kami kan tadi keresahannya ketika datang sebuah event tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Gimana ya kalau kita buat gimana? Ya udah buat aja, cari teman-teman yang juga punya satu pemikiran ataupun visi yang sama kamu saat itu kayak gitu. Jadi sampaikan terus kita brainstorming kayak gitu, mau gimana. Wujudin deh kayak gitu. Misalnya nih, misalnya kayak aku suka desain tapi aku nggak tahu nih gimana, boleh bisa nggak ya aku bikin agensi gini gitu. Cari teman-teman yang juga suka sama desain tersebut kayak gitu. Ternyata kan kalau ketika kita punya networking yang gede tadi, networking kecil-kecil pun pasti isi kepalanya kan beda-beda kak, walaupun minatnya sama kan gitu. Jadi mungkin si A bisa cari jalan keluar tentang B, tentang A, si B bisa cari jalan keluar tentang B. Di situ kita satuin untuk jadi satu visi kami, itulah kak, bersepuluh kemarin. Saling brainstorming kita gimana diskusi ini. Aku bisa ini, aku bisa dekor, aku bisa event planning, aku bisa hubungin timnya ini, aku bisa desain sosmed dengan skill yang walaupun izin dengan tujuan yang sama. Skillnya kan beda-beda nih, kita bersatu untuk capai satu tujuan tadi kayak gitu sih paling kak. Jadi cari orang yang milik punya keinginan yang sama-sama kamu.
0: Sama jadi diri sendiri aja sih kak. Karena kalau misalnya kita untuk menyukai sesuatu tapi karena orang lain, itu juga enggak banget gitu sih.
1: Enggak bakal awet ya. Perasaan happy-nya tuh bakal berkurang ya.
0: Dan juga bakalan cepat bosen sih kak.
1: Setuju.
2: FOMO ya, FOMO. Kalau cuma FOMO
0: itu enggak boleh.
1: Benar. Ini ada yang dari Instagram lagi, YouTube. Ada yang komen @banyusurya. Halo Airdrop Project. Hoi. Ya sudah. Oke. Terus ada ini tapi ini kayaknya Hangul ya tulisannya ya. Ada Nanda di sini. Oke, okay, itu dia pokoknya ya.
2: Nanda. Nah, sama Nita.
1: Iya, pokoknya gitu deh ya. Oke.
2: Okay. Mungkin boleh. Sama Nita.
1: Iya, katanya kayaknya Whiting nih tulisannya. Oke. Okay. Next.
4: Kakaknya bisa baca Hangul.
1: Dikit. Oke, okay. Kita mau ngobrol lagi. Iya, kayaknya di segmen terakhir ini kayaknya quiz. Iya, mungkin bisa pilih ini atau itu gitu ya.
2: Oh, this or that.
1: Iya, yes, okay. Benar. Siap?
0: Siap nggak siap kak?
2: Siap nggak siap. Pulukan,
1: gitu. Yang pertama, pilih mana? Norebang atau dance cover?
2: Norebang. Kami tidak ada yang bisa dance.
0: Kami nggak bisa dance kak. Kecuali dance trend TikTok berbisa.
1: Oke, okay, trend TikTok ya yang bisanya. Siap. Berarti emang ini ya basicnya Norebang ya. Oke. Okay. Terus yang kedua, konser K-pop atau fan meeting?
0: Konser.
4: Fan meeting.
1: Oh, konser, fan meeting satu. Kenapa pilih konser?
0: Karena playlistnya lebih banyak. Kalau fan meeting itu kebanyakan kita kayak interaksi juga sih, kak. Tapi kayak kita tuh terkadang pengennya dengar musiknya.
1: Okay, dengar musiknya ya. Yeah.
0: Kalau misalnya di konser juga sih ada interaksi juga. Tapi lebih banyak musiknya.
1: Okay.
0: Nah, kalau fan meeting tuh biasanya kan interaksi, terus games. Mereka ganti baju dan lain-lainnya kayak gitu lagi. Musik lagi, interaksi lagi, games lagi. Jadi pengennya sih 3 jam itu dihabiskan dengan musiknya.
1: Oke, okay. Singelong bareng si penyanyinya ya. Oke. Okay. Terus kenapa tadi Kak Bunga pilih konser juga sama jawabannya?
2: Iya, Kak Bunga pilih konser tadi balik lagi memang karena lebih banyak lagu yang diputar ya, Kak ya. Terus mungkin kita kan ini ya, itu kan konteksnya artis Korea ya. Mereka akan ngomong pakai bahasa Korea ya. Meskipun kalau fan meetingnya di negara kita gitu ada translated apa gimana nya, mungkin ketika interaksi agak kurang nyampe deh ke kita. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika kita pengennya saat itu untuk tahu lebih dalam tentang artisnya, ya biasanya di fan meeting lebih, iya lebih besar peluangnya untuk tahu itu sih Kak.
1: Oke, ini beda sendiri nih Bang Halim, kenapa pilih fan meeting?
4: Interaksi langsung sama idol tuh beda nggak sih?
1: Nggak tahu, belum pernah.
2: Sih, belum pernah. Kebetulan belum pernah. Nobar-nobar aja sih.
4: Nobar aja ya. Kalau menurut aku sih, ya itu kayak momen buat tahu idol itu juga bisa berinteraksi sama kita.
1: Oke, setuju.
2: Keterikatan ini emosionalnya.
1: Iya, benar. Kalau lagu mungkin bisa didengerin di playlist Spotify kali ya.
4: Kalau kata
1: atau
4: orang
1: di Pro 2 kali ya.
4: Kalau di Pro 2. Kalau sekarang kita bilangnya oh lebih bagus dengerin yang di Spotify.
1: Di Pro 2 dong.
4: Di Pro 2. Oh, iya.
2: Tolong Pro 2, iya lagu K-pop ya.
0: Diperbanyak.
1: Oke, next mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Janji ini yang terakhir ya. Kalau dari kalian, harapan kedepannya untuk Airdrop Project dan juga untuk kalian sendiri, mungkin dengan bias kalian ataupun juga idol kalian, gimana nih? Dimulai dari siapa dulu? Dari kalian dulu boleh.
0: Kalau harapannya untuk Airdrop Project, so pastinya kayak semoga makin maju, makin banyak event yang dibuat.
1: Amin.
0: Terus makin banyak relasi, terus makin banyak lah pokoknya kedepannya project yang lainnya.
1: Amin.
0: Dan kalau untuk kedepannya buat bias atau apa, semoga aku bisa nonton konser lagi sih Kak.
1: Itu lebih ke kalian
0: itu berdoa sih sebenarnya. Amin. Harapan buat diri sendiri.
1: Biar cepat ketemu ya.
0: Iya,
1: biar cepat. Enggak beruntung banget ya idolnya enggak belum ketemu Kak Alin ya.
0: Udah berapa mereka kangen aku sih, Kak.
2: Tapi Kak Alin udah berapa kali ketemu Jeno?
1: Iya.
0: 3.
1: Nah, harusnya itu lagi tuh. Tahun ini belum ada atau udah?
0: Tahun ini udah.
1: Udah. Oke. Oh iya, harusnya kangen dia gak sih sama Kalin ya?
0: Dia sih yang kangen sama sayang sih kalau enggak.
1: Iya benar banget.
0: Kalau enggak kenal aku maksudnya.
1: Oke, kamu enggak.
2: Kalau untuk Hero Project, semoga teman-teman yang hadir di setiap event kita enggak bosan ya dengan kita. Kita sangat terbuka untuk kritik dan saran, bisa di DM ataupun ada kontak person Bunga juga di Instagram dan TikTok kita. Silakan sampaikan untuk agar kita bisa terus memperbaiki diri, berkembang dan makin solid lagi deh ke depannya kayak gitu Kak. Kalau untuk bias Bunga tadi ya, Kak Sengkuan itu kebetulan mau wajib militer gitu.
0: Mau ditinggal.
1: Oke. Okay.
2: Akan menjadi ibu persit. Iya. Semoga lancar untuk wajib militernya Kak Sengkuan. Kemudian Hang Senggong ngaseo.
0: Okay, semoga denger ya.
2: Iya semoga ya kan. Kita nggak pernah tahu.
1: Ntar di-tag ya.
2: Kita nggak pernah tahu gitu.
1: Iya.
2: Ya,
1: ngaseo
2: nih. Hati-hati untuk wajib militernya. Sumpah alay banget gak sih gue terus. Ya udah deh yang terbaik untuk Kak Sengkuan. Kita ketemu lagi di 2028. Tomanayo. Kamsahamnida.
1: Oke. Bang Halim.
4: Yep.
1: Harapannya untuk Airdrop.
4: Harapannya untuk Airdrop mungkin enggak bisa dikalimatin ya.
1: Asik.
4: Bagi aku Airdrop tuh spesial.
1: Iya, oke.
4: Mungkin harapan aku kali 10 kali 20 tahun depan dari hari ini.
2: Untuk teman-teman yang datang.
1: Oh, amin.
2: Apapun itu lah ya.
0: Untuk Jimin? Untuk Jimin?
4: Untuk Jimin kali ya. Dia udah berhasil. Dia udah berhasil.
1: Gak perlu didoain lagi.
4: Dia gak perlu didoain lagi.
2: Ada. Semoga, baik-baik saja.
4: Semoga baik-baik
0: semoga bisa ketemu sih.
2: Iya. Tanpa ada drama-drama bagaimanapun kedepannya.
4: Bener.
2: Yang terbaik deh.
4: Yang terbaik.
1: Iya, oke. Wah, seru sekali hari ini. Sudah jam 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat nih, teman-teman. Thank you banget buat Kak Bunga, Kak Alin, Bang Halim. Thank you. Sudah mampir di studio Brodo Bukan Baru dan sharing.
0: Thank you udah ngundang kita ya Kak.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Tadi kita grogi ya. Sejam gitu ya. Seperti setahun gitu. Ternyata tidak terasa.
1: Iya, kalau bisa kita lanjutin lagi nih ya nanti sampai jam
2: 12. 10/10.
1: Sip. Oke. Thank you banget sekali lagi. Semoga airdrop dan semua harapan-harapan yang bisa terwujud, makin gede, makin banyak yang tahu ya. Dan nanti bisa juga idol-idolnya juga bisa ketemu lagi gitu ya.
2: Amin. Idolnya di Airdrop Project.
1: Oh iya benar, amin. Bisa mendatangkan ya.
2: Amin. Di stadion utama.
1: Oh wow, oke. Kita tunggu nih. Kita tunggu Song Kwan nyanyi di stadion Rumbai.
0: Di
1: Tribuana. Oke. Okay. Aduh, kayaknya enggak bakal habis-habisnya deh kalau Tifa yang bawa ya. Kalau gitu kita tutup aja dulu untuk obrolan komunitas hobi untuk malam hari ini teman Pro 2. Nanti masih ada bahas gini bahas gitu dari jam 9 sampai dengan jam 11. So, stay tune di sini teman Pro 2 dan bye-bye.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

Ngobrol dua, sudah pukul 21 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Seru banget malam hari ini ngobrol bareng komunitas K-pop di Pekanbaru yang ternyata bisa menghasilkan event-event yang bermanfaat untuk kreativitas anak muda sekarang. Kayaknya emang anak-anak muda zaman sekarang tuh punya banyak banget ide-ide yang perlu banget dieksekusi. Iya gak sih sama Pro 2? Tapi kalau kamu sendiri nih, kalau disuruh milih untuk ikutan komunitas, kira-kira kamu komunitas apa yang bakal kamu ikutin teman Pro 2? Tapi di malam hari ini kita lanjutkan ya, kayaknya move on dulu dari komunitas hobi tadi, soal ngobrolin hobi dengerin musik dan juga hobi untuk bisa ikutan event-event ataupun bikin event ya. Tapi di malam hari ini kita akan lanjut lagi di bahas gini bahas gitu. So stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Teman nomor 2, kayaknya malam hari ini kita ngobrolin sesuatu hal yang wajib banget dilakukan oleh anak muda ataupun semua manusia di era sekarang, tapi kayaknya susah gitu. Dan biasanya hal ini tuh dilakukan pada awal bulan. Biasanya ada kayak yang ngomong, bulan ini pokoknya aku harus nabung segini, aku harus nabung sekian, harus lebih banyak dari tahun lalu ataupun dari bulan lalu. Tapi begitu pertengahan bulan datang nih ya, ternyata saldo rekening kamu, lah kok tinggal segini aja. Belum lagi kalau ada ajakan nongkrong, tiba-tiba ada kondangan, tiba-tiba ada makanan yang lagi viral yang akhirnya kamu datengin, ada flash sale, ada check out barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan tapi kamu check out. Akhirnya uang tabungan ya dipakai. Ya udah deh, bulan depan aja nabungnya. Siapa yang suka kayak gini? Coba sini ngaku dulu. Ternyata nih teman Pro 2, kesulitan menabung saat ini itu juga bukan cuma dialami oleh satu atau dua orang aja. Karena dari laman cup.com ini ada beberapa juga ataupun juga ada beberapa penyebab dari orang-orang yang sulit menabung adalah adanya sifat konsumtif, yaitu mengendalikan keinginan buat membeli sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu penting-penting banget sih. Nah, kalau anak muda zaman sekarang, ini tantangannya makin beragam banget. Karena kita tuh hidup di zaman yang mau beli sesuatu, itu cuma tinggal klik aja. Mau makan, udah pesen. Mau baju, check out. Mau nongkrong, ya tinggal buka grup chat aja gitu. Kayak kalau ada lagi promo tuh sama ada diskon, kita tuh kayak otomatis bilang, aduh sayang banget lagi promo nih kalau gak dibeli gitu, ntar butuh nih juga gitu. Padahal ya diskon yang ada pun juga tetap bikin duit keluar kan. Ya sebenarnya yang bikin kita susah nabung itu juga bukan selalu karena gak punya duit, tapi karena masalahnya adalah kita tuh gak punya sistem buat menyisihkan duit. Nah, karena kita tuh sering terjebak sama satu pola nih teman Pro 2. Yani nanti kalau udah ada sisa baru ditabung. Masalahnya, kalau menunggu sisa bisa jadi yang enggak ada sisanya. Ini berasa kayak pengalaman pribadi banget enggak sih? Jadi sebenarnya kita tuh harus punya metode ataupun sistem tersendiri dulu biar tahu kebutuhan dan juga apa-apa aja yang perlu kamu tabung, apa-apa aja yang harus di simpen gitu. Jadi gak harus langsung punya target ratusan juta, tapi bisa dimulai dari nominal kecil. Nah gimana sih caranya biar konsisten dulu dan gak kerasa kayak kewajiban yang membosankan? Kita bakal bahas, pasti dibahas gini bahas gitu untuk malam hari ini. Stay tune di sini.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
5: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ngomongin soal menabung sih, siapa yang masih punya celengan di rumah? Atau jangan-jangan celengannya masih ada tapi isinya nggak ada? Isinya cuma struk belanjaan doang. Waduh, bercanda ya. Tapi ternyata emang salah satu cara yang paling simpel, yang emang mudah banget untuk dicoba adalah mulai dari duit receh dulu. Mungkin duit 1.000, 2.000, 5.000, atau sekedar uang koin yang ada. Ini tuh emang biasanya kan dianggap kecil ya nominalnya. Tapi kalau dikumpulin secara rutin, pasti bisa konsistensi itu tuh yang bisa kamu ambil pelajarannya ya. Kenapa sih harus mulai dari receh, Tifa? Ya karena sebagian orang itu tuh menganggap menyisihkan uang dalam jumlah yang besar kayak aduh berat banget nih gitu. Misalnya kayak aku harus nabung 1 juta bulan ini. Tapi ya kayak baru beberapa hari aja udah menyerah. Tapi kalau targetnya kecil, setiap dapat duit receh masukin celengan, itu tuh rasanya jauh lebih ringan, ya enggak sih? Dan jangan pernah menyepelekan nominal kecil. Kalau enggak ada duit 2.000 rupiah, enggak akan ada duit 2 juta ya. Karena yang penting bukan cuma jumlahnya, tapi habitnya tadi, membiasakan diri dulu. Karena kalau udah mulai terbiasa, kita bisa naikkan lagi tuh nominal yang ada. Ya kayak nominal tadi, metode menabung dengan nominal tertentu gitu ya. Misalnya bulan pertama 10.000, terus minggu depannya lagi tambahin lagi, minggu depannya lagi tambahin lagi gitu. Jadi konsepnya bukan harus nabung sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya biar konsisten ngebangun habit tadi ya.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Yes, masih ngomongin soal menabung. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Buat kamu yang udah punya rekening dan penghasilan rutin, ada cara yang lebih praktis, yakni menabung secara otomatis. Dan pastinya ada salah satu cara buat menggunakan auto debit waktu menerima penghasilan. So, uang untuk tabungan langsung disisihkan terlebih dahulu, bukan menunggu sampai akhir bulan. Jadi konsepnya tuh simple banget, bukan menabung dari uang yang tersisa, tapi menyisihkan tabungan lebih dulu, terus mengatur pengeluaran dari duit yang tersedia. Ya buat anak muda kayak kita-kita yang belum punya penghasilan tetap, kayaknya prinsipnya tetap bisa diterapkan secara sederhana ya. Misalnya kayak setiap kali menerima duit, langsung sisihkan sebagian sesuai kemampuan. Nggak harus gede, yang penting konsisten dan tidak mengorbankan kebutuhan pokok. Satu lagi yang nggak kalah penting, kasih tujuan pada tabunganmu. Misalnya, menabung tanpa tujuan itu kadang bisa bosen loh. Jadi misalnya kayak di tujuannya, aku mau jalan-jalan ke US, aku mau jalan-jalan ke Korea, aku mau beli laptop baru, aku mau nabung buat S2, aku mau punya dadar cadangan yang kalau panik aku hidup aku tetap aman-aman aja selama 3 tahun. Banyak juga ya ternyata. Tapi ya ketika kita punya tujuan tersendiri, kita bakal semangat dan pastinya biasanya motivasinya jadi lebih jelas tuh. Jadi berasa ada sparknya gitu loh ketika kita menabung teman Pro2. So itu tadi pembahasan kita soal menabung. Ada beberapa juga caranya ya, mulai dari menyisihkan uang receh, menabung sesuai dengan tanggal yang unik, ataupun juga konsistensi kita. Dan kita juga bisa menyisihkan duit di awal bulan biar kita gak keteteran nanti ketika di pertengahan sampai akhir bulan ya. So kita nanti lanjut lagi teman Pro2, tetap di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Masih di bahas gini bahas gitu teman Pro 2 dan masih bareng Tifa di sini pastinya. Satu jam ke depan kita masih ngobrolin soal sesuatu hal yang mungkin dekat banget sama kehidupan kita. Kali ini kalau tadi kita udah ngebahas soal menabung. Nah, menabung kan pasti udah harus ada tujuan ya, mulai dari beli barang baru atau sekedar jalan-jalan, baik itu jalan-jalan ke mall ataupun ke pantai teman Pro 2. Tapi ya, setelah ngerasain yang namanya liburan di pantai, itu tuh emang nyaman dan enak banget ya. Mana main air, kena angin, sekedar duduk menikmati sunset, foto-foto, iya pokoknya healing lah ya. Tapi setelah liburan selesai, biasanya ada satu problem yang dialami oleh banyak orang, yakni kulit kering, kemerahan, kusam, atau terasa lebih sensitif aja karena mungkin adanya angin laut atau terbakar matahari gitu ya. Dan emang paparan sinar matahari yang intens dengan air laut yang mengandung garam serta angin yang ngebuat kulit kita tuh kehilangan kelembapan, apalagi kalau terlalu lama terkena paparan sinar UV, kita perlu banget yang namanya recovery kulit teman Pro 2. Ini bukan buat cewek doang ya, tapi cowok juga perlu buat recovery. Karena perawatan setelah datang dari pantai ataupun pulang dari liburan ke pantai itu tuh bisa banget buat membantu menenangkan kulit, mengembalikan kelembapan, dan juga ngejaga skin barrier tetap sehat. Kira-kira apa ya yang harus kita perhatikan pertama kali? Nah, kita bakal bahas pastinya teman Pro 2 di Bahas Gitu sampai nanti jam 11. Stay tune di sini.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu baru aja sampai rumah setelah pulang dari pantai ini, kalau kamu ngerasa kulitnya udah panas dan kayak ada sensasi kebakar setelah dari pantai, kau bisa menjauh dari paparan sinar matahari dan juga cari tempat yang lebih sejuk. Next, kulit bisa didinginkan dengan mandi atau berendam menggunakan air yang sejuk. Setelah itu, kau bisa membersihkan tubuh dengan lembut menggunakan pembersih yang ringan. Tujuannya buat menghilangkan sisa garam air laut, klorin, keringat, ataupun tabir surya. Tapi ingat ya, jangan langsung pakai scrub, karena kalau kulit kamu lagi sensitif banget, ini menggosok atau melakukan eksfoliasi terlalu keras bisa bikin iritasi semakin parah. Satu hal yang sering banget dilupain setelah seharian di bawah matahari adalah minum air. Kadang kita tuh terlalu asik menikmati suasana pantai sampai lupa minum air yang cukup. Ya itu bikin kita tuh jadi terdehidrasi. Iya, dehidrasi ya. Jadi tubuh tuh perlu lagi yang namanya cairan setelah beraktivitas di bawah teriknya matahari, teman Pro 2.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berat.

air itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

nomor 2, setelah kamu sudah membersihkan kulit kamu, jangan dibiarkan gitu aja. Kamu bisa menggunakan pelembab, terutama waktu kulit masih sedikit lembab setelah mandi. Pilih produk yang kerasa nyaman dan gak membuat kulit semakin perih. Kandungan kayak aloe vera atau lidah buaya atau kedelai ini bisa digunakan buat ngebantu menenangkan kulit. Ya, untuk sementara, hindari produk yang mengandung alkohol atau parfum kalau kulit kamu terasa lagi sensitif. Terus gimana sama eksfoliasi, Tifa? Nah, kalau kulit lagi mengalami iritasi atau terbakar matahari, jangan buru-buru deh pakai eksfoliasi. Karena ini tuh termasuk penggunaan bahan aktif yang berpotensi bikin kulit semakin sensitif ya. Jadi fokus dulu untuk membersihkan, mendinginkan, melembabkan, dan kasih waktu jeda buat kulit untuk pulih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

pindah atau memproduksi ya. Setelah kulit mulai membaik, jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi ya di liburan berikutnya. Mungkin perlindungan dari sinar matahari memang penting ya. Bahkan bukan cuma soal ke pantai doang, tapi kamu bisa menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 kalau lagi beraktivitas di luar ruangan. So, kita cukupkan dulu teman produksi informasi tentang mungkin ini perawatan kulit setelah dari pantai. Dan ya, semoga nambah insight baru kamu lagi. Dan pastikan merawat kulit itu bukan cuma soal gender perempuan aja, tapi untuk semua ya, karena kan semua manusia punya kulit ya. Oke deh teman produksi, kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu. Sudah pukul 22:59 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan kita ikuti Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Sudah Tifa susun playlistnya untuk menemani kamu di malam hari ini dengan ya nuansa-nuansa yang mungkin bisa dibilang untuk tidur kali ya, karena besok udah Jumat lagi nih, hari terakhir sebelum weekend. Tetap semangat pastinya, dan bye-bye.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Suara Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Kapolda. Saatnya teman Pro 2, kita memasuki Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan bersama dengan Pangdam 19 Tuanku Tambusai Majen Agus Hadi Waluyo dan Kalaksa BPBD Provinsi Riau Edi Afrizal melakukan patroli udara untuk memantau kondisi langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Riau pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Patroli udara ini dimulai dari helipad Mapolda Riau menuju sejumlah titik panas yang terpantau di Kabupaten Pelalawan dan rombongan kemudian menuju Kecamatan Kerumutan, salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus penanganan karhutla. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam juga turut langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama dengan personel gabungan melakukan upaya pemadaman. Dan di lapangan penanganan karhutla melibatkan personel Polres Pelalawan, Kodim, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya yang bekerja bersama melakukan pemadaman dan pendinginan pada areal terdampak.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Balai Bahasa Provinsi Riau juga terus mengembangkan sejumlah program untuk mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia melalui penguatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Umi Kulsum juga mengatakan sejumlah program telah dilaksanakan sepanjang 2026, salah satunya bimbingan teknis bagi pengajar dan pembelajar BIPA yang memuat kawasan keindonesiaan. Selain bimbingan teknis, Balai Bahasa Riau juga menggelar kumpul komunitas BIPA sebagai wadah bagi pembelajar asing untuk berinteraksi, bersilaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia melalui berbagai perlombaan dan kegiatan budaya. Program lainnya dilakukan melalui publikasi pengajaran BIPA dalam bentuk siniar atau podcast Resam Bahasa Sastra, dan program tersebut menghadirkan pengajar dan penggiat BIPA untuk memperkenalkan berbagai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di kampus, sekolah, dan di komunitas Riau.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau menjajaki kerjasama dengan Construction Industry Development Board atau CIDB Malaysia untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja asal Meranti yang akan bekerja di Malaysia, khususnya di sektor konstruksi. Penjajakan kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kepulauan Meranti pada Kamis 20 Agustus 2026. Bahan pertemuan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dan dihadiri oleh Konsul Ekonomi KJRI Johor Bahru Siti Fauziah, perwakilan CIDB Malaysia Muhammad Zainal Abidin dan Rizwan dan sejumlah kepala OPD serta pihak terkait. Dan kerjasama ini diarahkan untuk membangun skema penyiapan tenaga kerja dari pelatihan, peningkatan kompetensi, sertifikasi hingga penyaluran sesuai kebutuhan industri di Malaysia. Dan Muzamil mengatakan posisi geografis Meranti berdekatan dengan Malaysia ini menjadi peluang yang perlu dikelola melalui sistem ketenagakerjaan yang legal dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Dan menurutnya peluang kerja di Malaysia masih terbuka terutama untuk pekerja kategori dirty, dangerous and difficult atau 3D termasuk dengan sektor konstruksi, perkebunan dan juga peternakan.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, programnya 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, 82. Hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Di pagi hari ini teman Pro2 barengan sama Risa Octavia tentunya yang menemani kamu, teman Pro2 di pagi hari ini di program Sepada. Risa akan temani kamu, teman Pro2 hingga nanti jam 11 siang tentunya ya. Dan seperti biasa ya, mungkin dari saya spill juga di pagi hari ini kita buka seperti biasa di rangkaian Sepada teman Pro2. Bisa akan hadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan pembahasan, topik pembahasan yang seru yang akan kita bahas di pagi hari ini teman Pro2, tentunya juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan saya puterin guys biar makin semangat. Dan juga untuk kamu yang akan beraktivitas atau lagi bersiap-siap nih untuk melakukan aktivitasnya di hari Jumat ini, semoga juga tetap semangat ya guys ya. Harusnya sih pagi-pagi udah semangat ya untuk melakukan segala aktivitasnya nih. Atau jangan-jangan kamu begadang nih guys. Jangan ya, kalau begadangnya juga bukan buat sesuatu yang bermanfaat sih, mending dikurang-kurangin deh ya. Mending lebih baik tuh begadang untuk sesuatu yang ini gak sih guys, buat yang bermanfaat gitu. Tapi kalian gimana ya, kalau udah kebiasaan gak bisa tidur cepet ya. Agak susah ya guys ya. Tapi gak apa-apa deh, namanya kita juga usaha ya kan. Yang penting jaga kesehatan ya teman Pro2 nih. Di tengah cuaca dan kondisi kita yang kita tahu Pekan Baru sendiri nih, banyak titik api dan kebakaran hutan atau karhutla juga teman Pro2 yang sedang terjadi belakangan ini, yang bikin juga mungkin harus makin waspada nih buat kita, terutama yang punya aktivitas banyak di luar ruangan. Jangan lupa buat gunakan masker ya guys ya, supaya juga aman lah ya setidaknya gitu loh dari bau-bau asap gitu teman Pro2. Terutama juga yang punya riwayat penyakit ISPA ya kan, asma dan lain sebagainya, ini wajib banget nih. Kalau mau keluar sekarang, mau bentar, mau ke warung depan rumah kayaknya pakai masker gak sih guys ya, supaya juga aman nih pernafasan kita juga. Dan kita doakan juga ya teman Pro2 buat warga-warga yang terdampak maupun di Riau atau sekarang di Kalimantan nih teman Pro2 ya, juga udah mulai banyak nih titik api yang terjadi, karhutla juga yang terjadi di Kalimantan sendiri nih teman Pro2, atau tuh buat saudara-saudara kita di NTT yang kita tahu kemarin juga terdampak musibah gempa ya teman Pro2, semoga juga selalu dilindungi dan dalam kondisi yang sehat ya. Kita doakan aja yang terbaik ya teman Pro2. Oke deh, daripada nanti kalian dengerin Risa yeping aja pagi hari ini, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu biar makin semangat nih teman Pro2 ya. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi, Risa hadirkan untuk kamu. Dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk ngasih topik pembahasan yang seru yang bisa kita bahas untuk menemani kamu pagi hari ini. Stay tune terus guys.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nomor 2, gimana nih kabar kamu kira-kira pagi hari ini? Udah siap-siap belum buat yang udah mandi mungkin sarapan atau udah siap untuk beraktivitas? Kayaknya udah semangat banget nih untuk menjalani hari ya. Tapi buat yang baru bangun dan sekarang juga masih duduk di kasur sambil mikir kayak 5 menit lagi gak sih ya. Hati-hati, 5 menit ini bisa berubah nih teman berdua. Tiba-tiba udah 30 menit atau sejam. Tahu-tahu udah kaget terus telat ya kan. Dan tentunya teman berdua pagi hari itu kan sering banget identik dengan buru-buru kali ya. Karena kita ini kan pagi udah bangun, ngecek handphone, mandi, milih baju, siap-siap, terus langsung deh berangkat. Tapi ada satu hal yang kadang nih justru kita lupain teman berdua, yaitu memulai hari dengan sehat. Karena bangun pagi itu bukan cuma soal membuka mata dan meninggalkan kasur aja guys, tapi gimana kita mempersiapkan tubuh dan pikiran supaya lebih siap untuk menjalani aktivitas, ya kan? Nah, salah satu kebiasaan yang sering dilewatkan adalah sarapan ya guys ya. Padahal nih menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan itu bisa membantu menyediakan energi untuk beraktivitas dan mendukung konsentrasi terutama buat para remaja nih guys. Jadi kalau pagi ini kamu punya jadwal sekolah, kuliah, kerja atau aktivitas lainnya, jangan sampai nih kamu buat tubuh kamu nih udah diajak beraktivitas sementara belum mendapatkan asupan guys. Dan sarapan ini juga gak harus yang ribet sih sebenarnya ya. Gak harus makanan mewah nih yang kayak American breakfast gitu ya kan. Tapi yang penting nih tetap memperhatikan makanan yang beragam dan juga bergizi guys. Bisa jadi nih nasi dengan lauk dan sayur, atau roti dan telur ya kan, atau buah dengan sumber protein, atau mungkin menu sederhana lainnya teman berdua. Yang penting bukan cuma yang penting kenyang guys, tapi juga yang penting bergizi nih ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia

0: Oh my God, oh my God, dia ngechat aku. Wah. Eh, selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama nggak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
0: Eh, iya, ma. Maaf.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.
4: What's 2 minus 1?

0: Nomor 2, kalau kita bahas sarapan nih ya, ada satu hal yang sebenarnya dimulai dari malam sebelumnya nih harusnya ya, yaitu tidur yang cukup nomor 2. Karena kalau semalam tidur terlalu larut, kemudian pagi harus bangun cepat, jangan heran kalau sepanjang hari rasanya kayak ngantuk, sulit fokus, atau kurang berenergi. Dan juga nomor 2 ya, dari kementerian atau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup juga merupakan bagian penting dari pola hidup sehat karena tubuh membutuhkan waktu istirahat dan memulihkan diri nih tahun berdua. Jadi kalau misalkan di usia remaja 13 hingga 18 tahun nih ya, menurut beberapa sumber ini sebaiknya mendapatkan sekitar 8 hingga 10 jam tidur setiap hari. Artinya morning routine yang sehat sebenarnya dimulai sejak malam guys. Jadi jangan cuma mikir besok pagi harus bangun pagi ya, tapi coba kamu pikir malam ini aku harus tidur cukup supaya besok bangunnya juga gak sengsara ya kan. Nah teman berdua, kalau kamu sendiri nih penasaran, apa yang paling susah kamu lakukan di pagi hari? Bangun dari kasur kah? Buka HP? Setelah bangun, sarapan, berangkat tepat waktu, atau semuanya benar? Ya teman berdua, atau kalau kamu sendiri, apakah punya ritual pagi yang menurut kamu juga wajib dilakukan sebelum kamu memulai aktivitas? Ya boleh-boleh aja ya guys ya. Jadi teman berdua, pagi yang sehat juga harus dimulai dengan rutinitas yang sempurna ya. Mulai dari hal-hal sederhana aja, kayak yang tadi nih, tidur cukup, bangun tepat waktu, minum air putih, dan jangan lupa sarapan. Ini bisa memberi waktu sedikit waktu untuk kita mempersiapkan diri sebelum menjalani aktivitas. Karena tentunya tubuh kita juga butuh dipersiapkan sebelum diajak menjalani hari yang panjang guys. Jadi mulai besok jangan cuma bangun, tapi yuk bangun dengan lebih sehat. Dan tentunya juga pasti bakal lebih semangat teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita di pada 1 jam ini teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Tentunya masih di pada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke ditanya.

Oke, Tama Brodo, kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi, Tama Brodo. Dengan berbagai program atau topik-topik pembahasan yang seru yang akan tentunya kita bahas, Tama Brodo, di